0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: 여러분 안녕하세요. Hi, semasa sehari-hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Hi, Teacher Nana.
1: Hi, Teacher Kis.
0: Okay tak Teacher Kis cakap bahasa Korea tadi?
1: Ya, apabila kamu cakap bahasa Korea, ini bahasa Korea sangat cantik.
0: Sangat cantik.
1: Ya.
0: Suka saya dengar. Baik, Teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar 알겠어요.
0: 알겠어요.
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Faham.
0: Faham. Okay. Contoh ayat, Teacher.
1: 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요.
1: Sekarang saya faham.
0: Ayat-ayat ni macam ayat yang saya kena cakap dengan Teacher lah. Okay, Teacher Nana. Sekarang Cik Kis yo. Ayo 알겠어요.
1: Yeah. 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Ya. Sekarang saya faham. Awak faham ke tidak tu? Cuba sebut sekali. 이제 알겠어요.
1: Ya, 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: minta ampun je, ha?
1: Kenapa? Tak nak. Kalau nak minta ampun, kena bagi duit raya.
0: Jihan ni masalah. Dia tak boleh sebut kalau bulan Islam. Dia akan pergi ke waktu bulan raya. Ni lagu bila minta ampun ni, rasanya dia pun pergi raya juga ni.
1: Itulah sebab biasa orang minta maaf. Cakap tak ada. Biasa mohon ampun dan maaf susun 10 jari. Macam tu. Tu lain tu. Hari raya.
0: Hari raya. Jadi yang ni tak bolehnya.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Tunggu raya lah.
1: Tunggu raya. Nak saya nyanyi ke Rabi?
0: Tak payah. Akhir Rejab, Syakban. Nak kongsikan bersama dengan para pendengar.
1: Belum
0: Ya, sama. Okay, baik.
1: Okay. Teruskan.
0: Tahulah cuti tahun ni. Tahun depan. Okay, baik. Nak cuci. Nak kongsikan bersama dengan para pendengar. Berkenaan dengan keadaan cuaca kita untuk hari ni. Sama macam semalam, Jiha. Dari pagi membawa ke malam jerebu. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ya, dengan indeks pencemaran udara setakat ini yang saya dapatkan daripada Air Pollution Index Management System, ada satu bacaan yang sangat berbahaya.
0: Aha.
1: Itu di berdekatan dengan daerah Kuching di Serian, bacaan 305. Manakala bacaan lain di daerah Kuching, Sarawak, melebihi 200 bacaannya. Sebab saya cuba dapatkan bila buka guna telefon bimbit kan,
0: dia agak lambat.
1: Dan kalau saya tengok di Johor, kebanyakannya alhamdulillah bacaan hijau setakat ni, bacaannya bagus. Dengan Keluang 79, Johor Bahru 70, Kota Tinggi 60. Tetapi apabila pergi ke Seremban, Melaka, bacaan 151, 145. Itulah. Dan ni kita harapkan
0: saya nak ke Seremban ni macam mana ni?
1: Oh, Suzy. Buat dalam bangunan ke luar bangunan?
0: Dalam bangunan.
1: Dalam bangunan, insyaAllah selamat.
0: Saya dah punya impian.
1: Masuk kereta. Keluar rumah atau keluar pejabat yang pakai pelitup muka. Masuk kereta, jangan keluar-keluar. Tegur, sampai segemar, masuk hotel, baru keluar balik.
0: Saya dah cakap dengan Syaril. Saya nak daging salai. Saya nak mandi kolam. Dia kata cuba keinginan tu jangan yang macam-macam yang banyak.
1: Tak, masalahnya kalau ada mengandung ke?
0: Tak.
1: Risau.
0: Kita dah alang-alang pergi ke luar dari negeri Johor. Jadi kita nak yang ada dekat sanalah.
1: Apa pula kolam tak dekat Johor?
0: Kolam Negeri Sembilan lain.
1: Oleh.
0: Okey, baik, kita main pun seketika. Kita main pun seketika. Zubir Abdullah dengan Zafin Teluk Belanga. 8:30 pagi nanti kita ada.
1: Apa tu tak sudah? Terus dengarkan.
0: Johor FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: 8:30 minit pagi. Seperti biasa kita akan bersama dalam rancangan Pantun Tak Sudah.
1: Sudah-sudahlah kita nak berpantun pagi ni. Dapat dengarkan kami di 3 frekuensi 101.9, 92.1 dan juga 105.3 ataupun di RTM Klik.
0: Betul-betul percuma.
1: Yang paling penting sekali boleh saksikan kami di TikTok Johor FM Official ketika ini dapat kita berpantun bersama-sama.
0: Okay, kali ni pantunnya agak istimewa sedikit.
1: Khusus untuk Suzy.
0: Bukan-bukan. Saya yang buat khusus untuk Jihah.
1: Iya ke?
0: Saya yang tinggal ke Jihah ni.
1: Oh, si dia tu saya lah.
0: Si dia tu Jihah lah.
1: Terkenalah Dan ni. Tak dapat
0: kan,
1: dia
0: bukan,
1: nak nolok.
0: Bukan dari Negeri Sembilan ke Johor tak. Masalahnya dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa diri tinggalkan si dia.
1: Kenapa nak tinggalkan saya? Kenapa nak kena bawa diri?
0: Bawalah diri, merajuk.
1: Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia.
0: Si dia. Jadi pantun ni tuju untuk Jihah. Okey. Baik, anda boleh sambung pantun kami. Mungkin temanya ikut Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia. Yang bakal kita sambut 16 September nanti. 16 September macam saya konti nanti. Okey, lepas tu ataupun mungkin yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Mungkin yang berkaitan dengan kebiasaannya kalau Cik Mahan dia nak tambah 2-3.
1: Awal-awal dah memancing. Kita tengok dia mahu kompa kita.
0: Awal-awal saya dah menyebut nama dia kan.
1: Tengok dia mahu kompa tak. Contoh.
0: Okey, ataupun apa-apa jugalah yang anda fikirkan mungkin yang untuk nasihat ataupun mungkin sekadar gurauan. Sebab pantun ni kita sedia maklum dia banyak versi. Pantun nasihat, pantun jenaka.
1: Ya, betul, banyak.
0: Pantun apa ?
1: Pantun ungkit-mungkit.
0: Ungkit-mungkit. Usik-musik je. Mungkin-mungkin tak tahu. Tapi yang pastinya bila kalau kita tengok sama ada pantun ataupun lagu-lagu Melayu dahulu, semua yang perkakas ada dekat dapur semua disebut.
1: Contoh. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa hati, tinggalkan
0: si dia.
1: Okay. Cepatlah telefon kami. Buat panggilan. Kongsikan pantun anda dengan bergaya.
0: Saya ingat kan nak beri contoh yang pasalnya barang-barang kat dapur semua sebut.
1: Biasa orang kuda pergi ke kedai. Jadi sebab apa pergi ke kedai? Kat kedai macam-macam mana? Jadi pemain tu senang. Ataupun kat atap melompat. Melompat ke mana? Kat dahan lah, kat bunga lah, kat pokok lah, macam
0: itu,
1: tu.
0: Itu orang dulu biasa. Biasa. Tudung periuk. Tudung saji. Kuali. Periuk.
1: Sungai.
0: Titi.
1: Pokok.
0: Gunung. Bunga. Semua dijadikan sebagai pembayang. Ataupun semua dijadikan sebagai mungkin lirik dalam lagu.
1: Ya, sekarang ni mungkin boleh orang gunakan pantun kita. Ayat dia ChatGPT, WhatsApp. Internet tak ada, Wi-Fi pun tak boleh nak bagi. Contoh.
0: Dan orang kita rasanya dekat 20 tahun jugalah pergi ke kedai.
1: Tak boleh balik.
0: Baik, Suzy. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita berhubung bersama dengan Rosita Izlin dengan Anggrek Rimba.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Awam Permata.

0: 7:37 minit pagi kepada anda yang nak berpantun bersama dengan kami. Mehlah berpantun. Sekali lagi, bunyi pantun kita adalah dari Johor ke Negeri Sembilan. Mm-hmm. Bawa diri tinggalkan si dia. Sama ada hubungi kami melalui talian Mesra Johor FM ataupun salah satu lagi cara melalui Wasabi 012-930-1019. Satu lagi melalui platform media sosial kita di live TikTok Johor FM Official dan juga menerusi Rumah Biru. Mm-hmm. Baik, jom. Kita dah ada pemanggil dekat sini.
1: Dah pemanggil dari talian Suzy.
0: Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama.
1: Hello, Johor FM.
0: Hello, hello, hello. Ya, ya, macam terputus dekat situ.
1: Wana?
0: Wana ke Wak Jima?
1: Wak Jima?
2: Ya.
0: Ah, siapa ni? Wana ke Wak Jima? Ke Wak-Wak?
1: Wajiman, boleh.
0: Suara tak jelas Wajiman.
1: Wajiman boleh telefon kami kembali dengan memastikan taliannya tu ada. Macam tak jelas lah Wajiman.
2: Okey.
0: Kami kembali ya. Okey, baik. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Juju.
3: Ya, Cici.
0: Okey, baik. Silakan dengan pantunnya.
3: Okey, baik, ada dua kan. Okey. Dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa hati tinggalkan si dia. Hajat di hati dan belas hari bulan nak jalan-jalan. Tapi sebab ada maulud Nabi, tak dapat nak pergi mana-mana. Okey, kedua. Dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa hati tinggalkan si dia. Duit banyak nak kena simpan. Baik tahun depan nak lebih bergaya.
0: Amboi. Tapi saya marahlah dengan pantun yang pertama tu.
1: Kenapa?
0: Dia salahkan maulud Nabi. Nak jalan-jalan sebab ada maulud Nabi tak boleh nak jalan.
1: Eh, jalan-jalan? Ada jalan lain kan ada?
3: Ha? Sebab kita kedua dari tak pergi.
1: Oh, iya ke? Tapi pergi hari lain. Yang hari jadi. Yang maulud Nabi tu duduk je lah maulud Nabi. Pergi
0: kan? Baik, bersama dengan pemanggil kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello, siapa di talian?
4: Hello, Assalamualaikum. Kami Suzy tahu baju saya satu patut.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Silakan pantunnya, Wak Jima. Wak Jima, silakan pantunnya.
4: Nanti. Apa? Dari Johor kan lebih sembilan. Bawa diri tinggalkan si dia. Cari ilmu tak bekalan agar hidup sentiasa bahagia. Ha, yang kedua, dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tindakan si dia. Apa petua, apa amalan. Dia susi dan jiha cantik, jelita.
0: Kalau saya cucuk tang sini.
1: Kalau saya semayang tak pernah tinggal.
0: Okey, itu memang jawapan dia
4: lah dari dulu.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello, siapa di talian?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya. Cik Jasli
1: dari Sembilan ke?
5: Cuba jawab, cuba dibacakan pantun tu.
1: Dibacakan pantunnya.
0: Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia.
5: Hatiku ini sangat terkilan. Sebab di Melaka dulu tak dapat nak jumpa Suzy dan Zeha.
1: Ini
0: macam pantunnya kena lah, tapi kena gelak ni. Macam tak berapa kena ni.
5: Kalau diikutkan lagi dari Negeri Sembilan apa?
1: Dari Johor ke Negeri Sembilan.
5: Apa lagi hujung tu?
0: Bawa diri tinggalkan si dia.
5: Bawa diri tinggalkan si dia. Bagi saya tak pernah bosan-bosan bila dengar radio radio Permata Selatan mengusik jiwa. Memang banyak masa bila kalau Suzy, Jeha, kalau Sophie memang best dengar. Memang peminat DJ dia orang tu. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia punya miasan ni dah nak sampai ke Selat Melaka dah.
1: Saya risau dia bersajak pula.
0: Saya risau dia buat karangan. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur bersama dengan Tan Sri SM Salim dan juga Sheila Majid. Entahkan jadi, entahkan tidak. Jadi
1: Suzy, sebelum tu kita nak bacakan dulu sebab ini dari TikTok.
0: Okay.
1: Daripada Ijad Wahab katanya, dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Jangan lupa 16 hari bulan kita semua sambut Hari Malaysia.
0: Ya. Suka pantun
1: tersebut.
0: Okay, baik. Itu je.
1: Satu
0: aja orang bagi. Semua banyak-banyak. Okey, jom kita berhibur.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Aura Permata.

0: Baik, 8.6 yang pagi. Kita nak terus bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Iya, Johor FM. Siapa di talian?
2: Hello, Johor FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dan Aziz Aja Lebu, silakan pantunnya.
2: Okey. Dari Johor ke Negeri Sembilan, membawa diri tinggalkan sidil. Tegur menegur satu amalan. Baik hati, berbudi bahasa.
0: Tegur tu tapi kena elok-elok lah, betul kan?
1: Jangan marah-marah.
0: Jangan marah-marah, jangan beli-beli.
1: Mata je, tengok mata lah.
0: Kan?
1: Sial lagi.
0: Terus senyap.
1: Sial.
0: Baik, kita dah bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello, Johor FM, siapa di talian?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello, Johor FM. Hello? Hello, ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Bunga nipas di bunga lalang. Kak Pah dari sana.
1: Oh, moda bunga nipas di bunga lalang, Kak. Silakan, Kak Lang.
0: Kak Lang.
1: Silakan, Kak. Pantunya.
2: Akak jawab, ya. Dari Johor ke Negeri Sembilan. Apa tadi tu? Lupa sampai kakak.
0: Bawa diri, tinggalkan si dia.
2: Bawa diri, tinggalkan si dia. Sudah lama ketunggu panggilan. Punya si dia dah tiada.
1: Sedihnya. Kenapa tu sedih kan?
0: Kedulah waktu ada WhatsApp tak nak. Lepas tu tak nak telefon. Tak nak buat video call. Kan dah lalu hilang.
2: Tinggalkan diri pula tu. Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam. Menerusi Wasabi, kita ada Kak D. Katanya dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa hati tinggalkan si dia. Waktu cuti kata nak bawa berjalan.
1: Siapa tu?
0: Sampai ke sudah. Tunggu. Tak juga tiba. Kak D.
1: Yalah, siapa nak bawa dia jalan-jalan?
0: Saya tak tahulah. Ada pun Kak Mahfruz apalan je. Dari Johor dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa hati tinggalkan si dia. Dengar Johor FM sambil sarapan. Hidangannya pula nasi lemak dan kuih keria.
1: Mana?
0: Tak tahulah, dia je lah.
1: Dia je lah makan sana. Yang kali jangan bagilah pantun makan-makan. Daripada Asma Hassan dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Katanya, kibarkan bendera sehingga 16 hari bulan. Itu tandanya rakyat tetap setia. Mas Armin pula katanya, dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Berita gosip jadi bualan. DJ berdua selalu ceria.
0: Saya suka.

0: kasih dan mekar bersulam cinta. Wah, saya dah fikir bukan-bukan ni.
1: Sama lah.
0: Ha, kan?
1: Tak, masalahnya dia memang layaklah mekar cintanya tu.
0: Kita adalah kita free.
1: Tarik tu kan? Free. Boleh jadi DJ?
0: Boleh. Baik, kita free proses ketiga Haziq Rosbi dengan Umpan Jina.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: Baik, 8.52 minit pagi. Sempat lagi kita untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita, pemantun-pemantun hebat kita.
1: Ya, menghubungi Juara FM pastinya hebat.
0: Ya.
1: Mantankan di TikTok Juara FM official ketika ini.
0: Ini pantun Abdul Wahab. Katanya dari Johor ke Negeri Sembilan. Kejap betul. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Rasa hati memang terkilan tak dapat jumpa kamu berdua.
1: Kenapa?
0: Baik, bersama dengan pemanggil kita seterusnya.
1: Manggil seterusnya Juara FM, hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, salam Kak Nap kita.
2: Betul, tepat sekali.
1: Silakan pantunnya
2: Kak Nap. Pantun Kak Nap pagi ni begini bunyinya. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa hati tinggalkan si dia. Pilihannya memanglah rupawan. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Teruskan perjuangan, menyesal dia.
0: Betul. Move on. Kita kena move on cepat.
1: Move on cepat. Dia cari orang yang rupa uang je kan. Tak apa.
0: Tak apa. Kita pun boleh dapat lah.
1: Kumbang banyak.
2: Tahu tak apa.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Baik, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiba-tiba berdebar pula di hati kita.
1: Ya, yeah, nama yang dia sebut-sebut dari pagi lagi. Silakan, Cik Mahat.
3: Okey, ya, yeah, saya terima kasih. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Ada suami jangan suka tinggalkan. Nanti dia cari janda muda padan muka.
0: Ini cakap pasal diri sendiri ke?
1: Mana siapa ni?
3: Kau orang lah suka tinggalkan bulu belaka lah. Bulu ke sembilan lah.
0: Baik, terima kasih.
3: Baik,
0: terima kasih. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Ganas lah.

0: Ini. Hello, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum Zizi dan
0: Waalaikumsalam. Hajar dengan pontonnya.
1: Dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa hati tinggalkan si dia. Negeri Melaka dah mula buat ramalan supaya rakyatnya semua berjaya.
2: InsyaAllah. Amin. Lepas tu jemputlah orang Johor pula.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, kita bersama dengan mungkin pemanggil kita yang terakhir lah.
0: Ya, hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Awak berdua.
0: Sihat.
3: Nordin Aris pedaling di Kota Sikit.
0: Ya, kota. Silakan.
3: Saya ni pantun cinta aja. Gini lah pantunnya. Dari Johor ke Negeri Sembilan, bawa diri tinggalkan si dia. Ditinggal kekasih rasa berjauhan. Mencari lain entah siapa.
2: Alah, sedihnya pantunnya. Baik, terima kasih.
3: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, cukup sampai di sini saja untuk pantun kita. InsyaAllah ada kesempatan minggu depan kita akan berpantun lagi.
0: Betul.
2: Yeah.
0: Yang penting anda semua, pendengar-pendengar Jor FM memang hebat.
2: Ya, yeah. Baik. Mana pantun-pantun yang dihantar melalui WhatsApp ataupun melalui TikTok dan juga melalui rumah biru kita, kami akan bacakan kemudian. Kita berhibur. Dayanu Faizah, Nak Dara Rindu.
0: Terus dengarkan
2: Johor FM
0: Abra Permata.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Click. Betul-betul percuma. Kita berbalik-balik kejap.
1: Berbalik-balik. Baik.
0: Mohon maaf tadi kita sedang live melalui TikTok, tiba-tiba terputus. Ada gangguan dekat situ, dan kami mulakan sekali lagi untuk live bersama dengan para pendengar.
1: Ya, kita nak kongsikan bersama dengan anda. Semalam ada kes berkenaan dengan seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 2 tahun yang diserang anjing liar. Rentetan kejadian tersebut, Suzy ada nampak gambar kanak-kanak tersebut tak?
0: Tak ada.
1: Ada, lalu viral gambar kanak-kanak tu memang teruk, Suzy. Dengan tangan, kulit kepala.
0: Ingat tak yang sebelum tu? Ingat tak sebelum tu ada kejadian di taman, tapi waktu tu hanya seekor anjing, budak lelaki yang dia mungkin dalam berusia macam 7, 8, 9 tahun macam tu, kan? Itu berlaku pun dah teruk tau.
1: Ini kan pula
0: budak tu umur 2 tahun perempuan dan diserang beberapa ekor anjing.
1: Betul.
0: Lagi
1: memang. Dan pihak keluarganya, ibu mangsa sendiri meminta supaya orang ramai yang memuat naik gambar anak beliau supaya disensorkan, ataupun tak payah muat naik langsung. Muat naik je lah cerita rentetan peristiwa itu, sebab gambar itu memang sangat menyedihkan dan mengaibkan lah untuk keluarga keluarga adik tu. Untuk adik tu, sebab gambar adik tu terlantar, memang nampak ada kesan-kesan cakaran, gigitan. Suzy, kulit kepala dia terkoyak. Suzy memang
0: saya kalau harapkan saya tidak terjumpa lah, tapi bila sebut media sosial ni, dia akan mudah lalu nanti. Kalau di TikTok mungkin tak lah kot, tapi bila di
1: Facebook
0: dia akan nampak juga nanti satu masa.
1: Betul. Baik, Suzy, apa yang ingin Suzy kongsikan tu?
0: Okey, sebenarnya semalam hari jadi rakan kita Suhana
1: Surahmat.
0: Okey, hari ini pula hari jadi rakan kita, dia orang satu unit sebenarnya. Yang semalam yang seorang tu minta lagu. Yang inilah bersedia hari ni minta lagu. Tapi yang ini
1: dia tak ada siapa-siapa minta, kita mintakan lah.
0: Dia nampak tak betapa kasih sayang kita ni lebih pada dia, sebab semalam dia belanja kita 4 ketul karipap.
1: Selamat ulang tahun kelahiran untuk Nur Hayati Mazlan. Orang duduk Sungai Sibol dia ni. Jadi orang Sungai Sibol mungkin kenal lah kot dia ni.
0: Okay, stand by Jihad. Kita nak nyanyikan lagu. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik.
1: Betul.
0: Kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah yang baik-baik. Kami doakan khusus untuk Nur Hayati dan juga untuk rakan-rakan yang menyambut hari lahir pada hari ini, 8 September 2026. Okay, stand by.
1: Stand by, Jerafang.

0: berkibarlah jalur gemilan. Tak kisahlah sama ada mungkin di kenderaan, tapi kalau di kenderaan pastikan gam itu dilekat dengan kuat. Dan juga pastikan juga cara anda pasang jalur gemilang tersebut. Kita risau walaupun sebenarnya kalau ikutkan logik je, jalur gemilang ni waktu zaman sekolah lagi kita dah, bila setiap kali waktu hari kebangsaan kita akan ada pertandingan mewarna jalur gemilang, ada pertandingan melukis jalur gemilang. Tapi bila kita dah dewasa, bertambah usia kita, kenapa jalur gemilang kita kita harus pasang secara terbalik?
1: Okay. Itu merupakan asas sebenarnya, tak ada alasan.
0: Dan perlu diingatkan juga dari dulu lagi, dari dulu lagi jalur gemilang ni melambangkan sebenarnya kekuatan sebuah negara. Sebab itu orang sanggup
1: bendera
0: dipotong tangannya, dipotong kakinya, semata-mata nak
1: bendera
0: tidak rebah ke bumi,
1: tidak jatuh ke tanah.
0: Jadi kalau jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, bermakna negara kita, negara tersebut sebenarnya akan jatuh juga.
1: Betul.
0: Jadi mereka akan pertahankan bendera yang dipegang
1: mungkin di atas tangan tu.
0: Di atas tangan, mungkin diikat dengan kayu ataupun mungkin besi atau sebagainya lah.
1: Betul, Susi.
0: Jadi mulianya sebuah bendera tu yang diangkat oleh sesebuah negara. Baik, itu perkongsian berkenaan dengan jalur gemilang. Saya nak kongsi berkenaan dengan indeks pencemaran udara, IPU. Pagi tadi saya sebut UPU
1: UPU tu untuk masuk
0: universiti, okay?
1: Betul.
0: Baik, di mana untuk tidak sihat melibatkan negeri Selangor, di Shah Alam bacaan IPU-nya ialah 165, Banting 159, Kelang 157, Kuala Selangor 152, Petaling Jaya 154, bagi Perak pula 156, di Tanjung Malim, Paguh, Ipoh 152, Seri Manjung 159, Tasik Ipoh 161, Negeri Sembilan nilai 157, Seremban 152, Melaka pula Bukit Rambai 151, Alor Gajah 145, di Kuala Lumpur 155, Putrajaya 155, Labuan 129. Semua 100 lebih je,
1: bacaan berbahayalah tu.
0: Seperti yang Jiha kongsikan tadi, untuk bacaan berbahaya di Sarawak bacaannya adalah 300 lebih, 305 di Serian. Sangat tidak sihat, sangat tidak sihat pula di Sarawak, melibatkan Kuching 246, Samarahan 236, Seri Aman 234. Lain-lain pun sebenarnya kalau ikutkan mencecah hampir dekat 200 itu di Sarawak.
1: Itulah sebenarnya, amalkan langkah penjagaan kesihatan. Yang mana ada bercadang, ada urusan kerja ke di sana, tolonglah amalkan langkah keselamatan bagi kesihatan, melindungi kesihatan anda.
0: Baik, kita beri pun seketika Syah dengan tersentak di dada.
1: Terus dengarkan. Sentak kat dada.
0: Cora apa?
1: Bermata sentak.

0: nak 36 minit pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Biarlah hujan sebenarnya. Okey. Jadi yang tanaman-tanaman yang kering tu dapat hidup dengan subur.
1: Yang mana jerubu ni mungkin kalau hujan. Kita kenalah.
0: Kenapa?
1: Ujir buah akan pergi.
0: Okey.
1: Kita kena tidur lah.
0: Jadi nak tak nak yang masuk live TikTok bersama dengan kami. Walau macam mana pun kami nyanyi belum tentu hujan. Sebab kalau ikut kata ramalan cuaca daripada pagi bawa ke malam jerebu.
1: Jerebu.
0: Jerebu. Jadi ceritanya.
1: Siapa nak nyanyi lah je memang.
0: Tak.
1: Sebenarnya lagu apa Suzy?
0: Tak. Ceritanya sekarang ni suara kami memang sedap. Jadi tak hujan kan? Okey. Baik. Nak bacakan pantun rakan-rakan pendengar kita ni.
1: Silakan.
0: Ada hantar menerusi Wasabi Junaida Ilyas katanya dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa diri tinggalkan si dia. Hari Malaysia kita nantikan hidup bersatu penuh bahagia.
1: Okay, saya ni saya nak kena baca Suzy.
0: Apa dia?
1: Dia kata Jiha kalau nyanyi sanggup belikan sejabat ros. Terima kasih.
0: Siapa yang cakap tu?
1: Tok Dah.
0: Tok Dah dia demam hari ni. Dia lupa nak makan ubat. Okay. Baik, Daimah Okay, dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa hati tinggalkan si dia. Tiap hari ku tunggu panggilan. Rupanya si dia dah lama tiada. Ini macam, tadi
1: macam tadi dah baca dah. Kan? Dah baca dah.
0: Okay, Kamsia Mahat katanya. Dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa diri tinggalkan si dia. Hidup ni banyakkan amalan. Kelak di sana bahagia selamanya.
1: Amin.
0: Lagi kita bacakan lagi dekat sini. Kalau ada yang menghantarkan ada yang suruh nyanyi lagu Happy Birthday lah. Tengok kita tak nak nyanyi, orang suruh kita nyanyi. Nak macam mana? Nanti kami akan bacakan daripada Nen Banjari saya rasa ni. Kejap dia hantarkan pantunnya. Dari Johor ke Negeri Sembilan. Bawa diri tinggalkan si dia. Dua DJ di konti cantik rupawan. Awas jangan nak mengorat dia. Tak cakap. Saya bacakan saja.
1: Awas yang mengurat dia sudah berpunya.
0: Okey, baik, kita nak berhibur seketika Jiha dan kita akan nyanyikan lagu Hari Lahir sekejap saja lagi. Ini dia kita berhibur bersama dengan Amir Masdi. Okey, dengan lagunya Berhenti Mencinta.
1: Teruskan kan
0: Jor FM
1: Aura Permata.

0: Baik, Jihan.
1: Ya, saya.
0: Tadi ada WhatsApp. Saya ingat saya suruh dia WhatsApp sekali lagi. Mm-hmm. Sebab saya macam terhilang WhatsApp-nya. Nak suruh kita nyanyi. Tapi ada satu lagi WhatsApp daripada Kak As Ma. Okay? Mm-hmm. Kak As katanya nak ucapkan selamat hari lahir untuk anak sulung akak Haslinda. Mm-hmm. Yang menyambutnya pada hari ini di Bandar Putra Kulai dengan ucapan moga semua sihat dan ceria hendaknya.
1: Amin. Okay, amin. Alamin.
0: Baik, lagu ini khusus untuk anak Kak Asma. Kita dengarkan.

0: ni lahir.
1: Ya. Yeah, Suzy nak tanya, Suzy suka minum teh atau kopi?
0: Teh kot. Teh, tapi saya dah agak bertahun juga tak minum teh.
1: Oh, jadi tak minum, tak suka teh atau kopi? Dua-dua tak suka.
0: Tak, bukan. Kalau diberi pilihan, teh atau kopi, saya akan minum teh. Teh lah. Okay. Bukan kopi. Tapi kopi kan sekarang banyak macam jenis. Ya, antara peminat kopi, dia tahu jenis-jenis kopi semua tu. Kalau saya minum kopi pun yang kopi yang tidak terlalu pekat. Kopi saya tak minum. Tapi adalah jenis kopi. Yelah, Korea,
1: yang
0: K-pop.
1: Jadi
0: jenama-jenama.
1: Okay, baik. Saya nak kongsi sebenarnya. Okay. Sebenarnya ada orang yang pilih minum kopi untuk fokus kerja.
0: Okay.
1: Boleh kalau bangun sekitar 6-7 dan bekerja waktu pejabat, boleh pukul 8 hingga 10 pagi tu boleh lah sesuai kopi. Tapi jangan terus bangun pagi pukul 6 tu terus dihidangkan kopi, kerana ianya boleh menyebabkan, sebab bila pagi-pagi kan kita punya hormon kortisol kita baru nak bertindak. Kopi boleh menyebabkan hormon kortisol kita berkurang dan menyebabkan kita sepatutnya yang kita rasakan kita kena cergas, tapi hari tu kita akan rasa slow. Dan juga minum kopi, bagi kata Suzy tadi, Suzy tak suka kopi O. Ataupun kita boleh panggil sebagai espresso ataupun americano. Itu istilah untuk kopi kosong.
0: Okey, baik. Okay.
1: Tapi ada orang suka Spanish latte, ada orang suka latte. Dan pastikan kopi yang anda ambil tu tidak mempunyai gula tambahan yang
0: terlalu tinggi.
1: Terlalu tinggi lah. Kan ada orang suka letak itu dah, letak kopi, letak gula, tambah susu lagi. Letak pula tabur pula atas tu yang berwarna-warni dan sebagainya. Tolong.
0: Okay, baik. Tapi antara kopi dengan teh, saya pilih awak lah.
1: Kopi liku.
0: Sik tak?
1: Kopi atau awak? Kopi liku lah.
0: Tapi apa pilihan anda sebenarnya?
1: Dah siapa belum?
0: Tadi QR tadi saya tak bayarlah. Yang pastinya apa jua pilihan anda, tak kisahlah sama ada kopi atau teh, memang kena kurangkan gula. Anda dah cukup manis dah sebenarnya. Kita beri pause seketika. Marsha Milan, Cinta.
1: Terus segakan.
0: Ajo, orang
1: berwarna.
0: Ini mesti belum minum kopi.

0: 10 pagi nanti macam biasalah kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi.
1: Betul. Dunia 10 pagi dan juga lagu-lagu MTH 70, 80 dan juga 90-an akan temani anda.
0: Dan kami akan terus bersama dengan anda sehingga jam 12:30 hari nanti. Jom kita berhibur. Judika, jadi aku sebentar
1: tak
0: saja.
1: Tak nak. Jadi diri sendirilah.
0: Sekejap je, Jah.
1: Sekejap, berapa minit?
0: Sekejap je. Fahami hati, isi, perasaan saya ketika ini. Nanya saya lagi. Serius ni, Jah. Macam mana? Macam mana? Saya... Okeylah, tak apalah. Kita beri fasa ketiga.
1: Cara apa?
0: Permata Selatan.

0: Pastikan semuanya benar di internet. Tidak pasti, jangan kongsi. Seorang suri rumah didenda RM5,000 selepas mengaku bersalah menyebarkan berita tidak benar berkenaan penularan jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi media sosial. Jangan jadi seperti itu. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gabenor Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. 2 pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ramnaupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-Mikron di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 Mikron yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hadap taman, istilah sumber, park view. Dalam bidang penilaian harta tanah, istilah ini sering digunakan. Istilah hadap taman atau hala taman ini membawa makna lokasi kediaman yang menghadap atau terletak bersebelahan dengan kawasan hijau dan taman. Pada masa ini, istilah ini turut digunakan sebagai nama dalam projek hartanah, kondominium atau hotel. Ayat contoh, pembeli rumah kediaman yang mementingkan ketenangan dan ketenteraman fikiran akan mencari lokasi perumahan yang menekankan konsep hadap taman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MT.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: yang buaya cinta.
1: Jurai Paper Mata Selatan Halu, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang terakhir 11.12 minit pagi. Nak tanya dengan Jiha.
2: Sebelum bunyi buaya macam mana? Bukan?
1: Bukan.
2: Saya nak tanya bunyi buaya macam mana?
1: Tak, buaya antara haiwan yang sebenarnya dia membunuh atau mencari mangsa dalam senyap. Alih-alih dia ngap, kita pun tengip.
2: Saya lama tak dengar perkataan alih-alih.
1: Alih-alih je tak ada. Buaya lah dia.
2: Alih-alih je dah kenyang.
1: Walaupun itulah, saya pun pelik. Makan-makan kenapa kenyang? Okey. Bukan. Tak. Okey. Situasinya macam ni, Jiha. Saya nak tanya. Okay. Situasi macam ni. Jiha mungkin dengan rakan-rakan dalam 4-5 orang lah. Tak ramai lah. Mungkin dalam 4 orang ke 5 orang. Bincang satu topik. Mungkin topik tu
2: saya faham apa dia nak konek. Saya tahu dah.
1: Mungkin topik tu sebenarnya dia tak masuk. Contoh kita letaklah politik. Tak semua orang tahu pasal politik.
2: Politik tak suka, semua orang suka.
1: Tak semua orang suka, tak semua orang faham politik. Okey. Faham dengan tak suka lain eh. Ada orang faham. Okey. Jadi yang Wani cakap A, yang Wani cakap B, macam Jiha sendiri tak faham apa-apa. Adakah akan ubah topik orang tersebut ataupun sekadar mendengar? Ada orang dia suka ubah tau. Dia dah bosan.
2: Dia buat cerita sendiri.
1: Dia kata, korang. Dia ubah cerita lain.
2: Dia buat cerita dia sendiri pula.
1: Cerita makan ke apa kan. Ataupun mendengar untuk mendapatkan info. Mana tahu lepas ni tahu pasal politik.
2: Kalau Jiha lah. Jangan dengar je lah.
1: Dengar.
2: Dengar sambil buka info, scroll main game.
1: Tak baik macam tu. Tak, sebenarnya tak baik.
2: Tak. Dengar sambil buka info, cari maklumat yang sama lah dengan apa yang mereka kongsikan. Contoh kalau kata politik, kita dengar je lah. Tapi kita jangan menambah. Jangan mengiyakan, jangan menidakkan. Kita cuma diam je. Begitu.
1: Dan paling paling tak elok sebenarnya adalah memandai-mandai.
2: Itu paling sangat tak bagus lah.
1: Ataupun sebenarnya kita rasa kita teruk. Tak, aku lagi kenal YB yang sekian-sekian. Contoh dia gini. Padahal sebenarnya kita tak tahu pun sebenarnya. Tak tahu YB tu parti lain. Contoh ni contoh.
2: Betul, ni contoh. Jadi, kalau Cik Suzy pula?
1: Saya
2: pergi buat kerja lain?
1: Tak. Saya macam yang Jiha cakap tadi. Saya memang main game. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya dengar. Tapi mana tahu info yang saya dengar tu tadi,
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Oh, saya boleh action dekat siapa tahu. Nanti kalau jumpa kawan yang B, cerita pasal benda yang sama kan. Yalah, aku tahu sebab dia gini. Saya kat situ saya akan konon.
2: Konon.
1: Jadi saya dah tahu kan pasal benda-benda gini pun. Kalau nak bila rakan kita dia seorang yang berilmu tentang sesuatu perkara, betul, kan. Tak salah sebenarnya. Tak apalah, dia cakap-cakap lah.
2: Biar dia berkongsi
1: berkongsi, kita dengar. Dan lepas tu bila benda tu berlaku pada kita, situasi kita tu, mana tahu kita boleh adaptasi kan.
2: Betul balik. Kita boleh kongsikan bersama orang yang lain pula. Itu penting. Jangan kita kata kau ni cakap benda apa. Jangan, kita dengar dulu.
1: Tak apa, dengar, tak ada masalah.
2: Bak kata orang dengar boleh percaya jangan.
1: Amboi, kalau cuba cerita pasal gosip ke main. Yang itu sibuk pula.
2: Cuba cerita pasal janda je sebelum laju.
1: Cedin. Okey, baik. Kita nak bimbang satu lagi lagu. Selepas ini kita kena kumpulkan. Saya akan tengok dekat wasabi kita. Ada yang meminta dinyanyikan lagu birthday.
2: Ku nyanyikan lagu ini bukan ya?
1: Dewi Hati nak suruh saya nyanyikan lagu. Suzy boleh lah nyanyikan lagu happy birthday untuk suami akak. Akak dah fikir habis ke belum ni?
2: Tak, lain kali kita kena buat satu waktu khas. Pukul berapa? 11 kena hantar. Mana-mana permohonan tu seminggu sebelum. Katalah hari akhir dia pun minggu depan 16 September. So minggu ni dah boleh start hantar lah. Jadi kita boleh kumpul lah macam
1: ni. Jenuh lah pula. Okay, baik. Kita nak beri bersama dengan sebuah lagu Hindi. Dan selepas ini. Belum. Lagu Hindi nanti kena hantar.
2: Cubit baru tahu.
1: kita tak boleh. Tadi ada lagu Umpun Puan.
2: Dengarkan.
1: Kita dengarkan lagu Aziz dengan Alasanmu.
2: Apa lagi alasan nak bagi ni?
1: Apa lagi?
2: Jor FM
1: Permata Selatan.

0: Sanmo, kita cuma baru tahu lagu ini sebenarnya bukan untuk pasangan kekasih.
1: Bukan.
0: Rupanya untuk rakan sekerja. Atau lebih tepat sebenarnya mungkin ketua. Dia bukan pengarah kan, dia lebih ketua. Lepas ni agak-agak kan, kalau misalnya kecil hati kan.
1: Saya bagi lagu ni kat bos. Bukanlah kat bos lah, penyelia saya.
0: Penyelia. Okay, baik. Kita nak nyanyi.
1: Meraihkan
0: mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini. Antaranya dekat sini, daripada Kak Dewi Hati ataupun Iza. Kata nak ucapkan selamat hari lahir untuk suaminya Tajul Arus. Dan juga adik ipar Husin.
1: Juga Kak T juga nak mengucapkan selamat hari lahir pada suaminya juga, yang kebetulan namanya Husin.
0: Husin. Okey. Maksudnya dekat sini kita kena nyanyi untuk dua orang suami lah ni. Ayat saya salah ke? Okey, lupakan.
1: Okey, baik. Terus lupakan.
0: Okey, semoga diberikan umur, dimurahkan rezeki, kekal bahagia bersama dengan pasangan masing-masing.
1: Dan
0: semoga segala urusan dipermudah.
1: Amin.
0: Dan juga semoga segala impian tercapai. Impian yang nak tambah tu tak?
1: Tak.
0: Yang itu terkecuali.
1: Itu terkecuali. Kita tak terima.
0: Okey, baik. Stand by.

0: Okey, baik.
1: Selamat ulang tahun kelahiran juga buat anda yang sedang mendengarkan ketika ini. Tapi tak, orang kata tak nak lah, malu lah. Tak apa, lagu ini untuk anda juga.
0: Ya, baik. Kita nak berhibur seketika. Ini lagu ni dipetik daripada filem Dil Tu Pagahil.
1: Ya.
0: Kejap. Dia macam ada
1: Dil Tu Pagal Hai, bukan lagu tu eh. Jangan sampai saya menyanyi Suzy. Dil Tu Pagal Hai. Dil Tu saya tahu dia
0: bukan. Dia bayangkan situasi yang kita klik-klik, dia tak nak pergi.
1: Dia tak nak
0: pergi. Ke bawah. Jadi, seram tak? Kalau malam seram.
1: Ni dah okey eh.
0: Okey.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Permata.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 105.3 dan juga 92.1
1: MHz. Ikut ada kasihmu. Boleh tak? Kita tak jumpa lama. Kan? Kita kena nyanyi dulu. Ha.
0: Tak adalah lama sangat. Kita kalau
1: tiga
0: tak
1: hari.
0: Tak, saya okey jujur ni para pendengar kat saya kalau misalnya tak konti dia nak jumpa Jiha. Padahal Jiha jiran saya ujung tu. Kadang-kadang pun tak jumpa juga.
1: Tak jumpa juga.
0: Sebab tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia ikut pintu sana, saya ikut pintu sini.
1: Lain. Lepas tu saya tengok dulu, oh kereta merah tak ada, barulah boleh keluar.
0: Saya pula lalu tempat dia. Saya tengok yang JSS. Kalau kereta JSS tu ada, baru saya lalu tempat Jiha. Ataupun saya boleh bau. Dia ada. Bau saya lalu tempat Jiha.
1: Nampaklah dia ni.
0: Sebab saya nak gerakkan ke 9 pun melibatkan hari tidak konti. Jadi ada tak ada, memang minggu depan kita akan jumpa lah, insyaAllah.
1: Tak jumpa.
0: Kita. Oh, kita kan tu?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Ada urusan di sana. Bukan pergi jalan Bukan pergi. Dia tak pergi Pasar Payang. Dia tak pergi.
0: Kenapa cakap macam tu? Saya tak tanya pun.
1: Saya takut ada orang lain dengar.
0: Kita harapkan pastikan juga kesian dekat penyu-penyu tu. Satu telur dia, satu lagi berkenaan dengan belakang Nganu pun belakang Nganu kalau ikut dekat sini IPU dia 94 Jiha.
1: Memang sangatlah.
0: Memang dari Kuala Lumpur membawa ke Negeri Sembilan
1: ke belah pantai timur, belah pantai ke timur, utara.
0: Betul. Dia agak
1: cantik,
0: agak tinggi sikit.
1: Bacaan saya suka yang warna biru tu, yang bacaan bagus tu. Mana dia Alustar?
0: Alustar.
1: Kenapa saya pergi hari tu dia tak macam tu?
0: dia tak kasi berjalan.
1: Saya hari tu berkaca pandangan berkabus.
0: Masa tu
1: baru lagi.
0: Jadi tu yang tak dapat nak belikan saya macam-macam lah.
1: Tak dapat. Cukup lah.
0: Okey, apa-apa pun sebenarnya tak kisahlah aktiviti yang anda memang dah rancang awal. Kalau boleh dielak. Kalau
1: perkara itu di luar.
0: Okey. Kalau perkara itu sangat-sangat penting. Tak betul. Boleh. Suzy, Jiha tak boleh.
1: Memang kena juga. Penting.
0: Kena juga. Hati-hatilah
1: Betul.
0: Demam aja memang terus kena pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan.
1: Ya, itu paling penting. Dapatkan rawatan segera. Dan kerana apa? Kita tak nak sebab kita sakit. Tak apa. Diri aku kuat. Aku boleh buat. Tapi akibatnya orang lain yang berisiko tinggi, mereka yang akan terjejas disebabkan penyakit kita.
0: Betul. Dan perlu diingatkan juga bila cuaca macam ni, jangan ingat anda sebenarnya ngantuk.
1: Tak.
0: Kan sebab dia macam kita sebab pasir ngantuk tak.
1: Tapi kalau selalu ngantuk tu macam mana?
0: Jangan diam. Jangan cakap dengan orang. kerja pula ngantuk pula. Okay.
1: Baik.
0: Kita nak mengakhiri tugasan. Mesti segmen Aura Pemati. InsyaAllah ada kesempatan.
1: Kita akan jumpa lagi.
0: Dan saya harapkan sebenarnya untuk semua Jiha, termasuk Jiha sekali, doakan semoga
1: amin.
0: Dia Kalisha, wakil
1: berjaya
0: dari Negeri Johor, berjaya untuk melangkah ke peringkat seterusnya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga lagu yang dah bukan cinta itu berjaya memberikan satu persembahan yang memukau.
0: Ya. Yeah.
1: Seterusnya melayakkan Dia Kalisha untuk pergi ke Sarawak.
0: Ya, hanya 4
1: bulan
0: sahaja.
1: Bulan berapa Suzy?
0: Bulan Oktober. Okey, hanya 4 sahaja. Berbanding waktu Jiha dulu 6.
1: 6
0: peserta
1: betul.
0: Melangkah ke Sarawak. Tapi kali ini 4.
1: Sangat sengit.
0: Jadi doakan.
1: Ada siaran langsung sekali lagi?
0: TV 2 pukul 9 malam hari Sabtu. 12 hari bulan. Okey, boleh lihat sepenuhnya persembahan tersebut. InsyaAllah untuk perkongsian video gambar semua saya akan kongsikan bersama dengan anda semua.
1: Baik. Daripada saya Wanda Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan orang lain. InsyaAllah tugasan kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
0: Ya, daripada saya Suzy Lawati, Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita.
1: Baik.
0: Baik, Suzy Lawati, Muhammad Sumit, mengakhiri tugasan. Assalamualaikum.
1: Kita jumpa lagi.
0: Bye-bye, annyeong.

merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM untuk edisi hari Selasa hari ini bertarikh 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan sedugas gandingan Jiha dan juga Suzy menemani pagi anda menerusi Aura Permata 6 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari, dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Jam yang terakhir juga koleksi lagu sekitar tahun 90-an, 80-an dan juga 70-an menemani anda. Untuk segmen Variasi Permata ini, kita akan meneruskan hiburan dengan lagu terkini dan semasa untuk anda. Jadi terus teman berteman bersama dengan Cik Merah di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom kita berhibur seketika. Layan dulu Wani Carey, lagu yang bertajuk Cak Cak Cekok.

0: apa lagi?
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

Ya, itu dia persembahan Wally Band, lagu yang bertaja Kekasih Halal, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Selamat tengah hari untuk anda semua. Waktu yang bersesuaian, kak kita tengah sibuk di dapur, kelentang, kelentung menyediakan juadah tengah hari. Ada juga yang mana berada di pejabat menunggu masa waktu rehat pukul 1 tengah hari, sekejap saja lagi. Tengah fikir nak makan apa kan? Tapi untuk tengah hari ni, makanlah makanan yang bersesuaian. Bak kata yang selalu pakar pemakanan cakap, iaitu makan suku-suku separuh. Dan ada baiknya juga kita kurangkan minum air manis lah. Saya percaya kalau waktu pagi selalunya sesudah saja sarapan kita akan minum dengan air manis. Kalau tengah hari ni kita galakkan untuk anda minum air kosong. Kerana sehari kena kita dapatkan 8 gelas air kosong supaya badan kita ni sentiasa kekal hidrasi. Untuk makluman rakan pendengar, sekejap saja lagi ni kita akan ikuti rancangan Johor di sana si ini. JDSS akan bersama dengan dua tetamu yang hadir di konti. Kita nak berbicara mengenai Kesuma Mesma Johor 2026 pada sekitar jam 12.30 minit tengah hari, bersiaran secara langsung melalui platform Facebook, YouTube dan juga TikTok Johor FM Official. Jadi hadirkan diri anda untuk ikuti perkongsian ini bersama dengan kami sekejap saja lagi. Dan terus setia bersama dengan Cik Merah di Variasi Permata sehingga jam 6 petang nanti.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Baik, Johor FM Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Dan untuk waktu ini, kita akan ikuti rancangan Johor di sana sini, iaitu JDSL, seperti yang Merah beritahu, di mana kita akan ada dua orang tetamu hadir di konti Johor FM. Dah ada, dah bersama dengan Cik Merah. Anda boleh tengok melalui platform media sosial, ada di muka buku, ada juga di YouTube, ada juga di TikTok kami, iaitu Johor FM Official. Selain mendengarkan kami mesti RTM klik lah, intai-intai juga di platform media sosial ya. Okey, jadi untuk tengah hari begini kami akan berkongsi mengenai Kesuma Misma Johor 2026 di konti Johor FM. Okey, kita bersama dengan Ustaz Azman bin Abdul Rashid, Timbalan Ketua Jemaah Nazir Bahagian Pendidikan Islam Jainj, merangkap Ketua Sekretariat Kesuma Misma Johor 2026. Dan juga ada juga di sebelah saya ini, kita bersama dengan Ustaz Fuad Zaki bin Hashim, penolong pengarah unit kokurikulum Bahagian Pendidikan Islam Jainj, merangkap penyelaras program Kesuma Misma Johor 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, saya betul lah, Ustaz Azman ni sebenarnya, kalau yang mana tahu tadi kan kita dah test suara, memang betul, suara DJ lah.
3: MC kita.
1: MC. Okay. Baik, pertama sekali kami di Johor FM, okay, nak ucapkan terima kasih sudah luangkan masa bersama kami lah ya pada hari ini. Sihat ke Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Setakat ini Alhamdulillah. Okay, alright. Kalau nak kata dah makan tengah hari itu, macam belum lagi.
2: Belum kan? Belum kan?
1: Karang lah eh. Selesai urusan ni, lepas tu barulah kita boleh pergi makan tengah hari. Okay, baik. Jadi pada waktu ni, kita akan berbicara mengenai Kesuma Misma Johor 2026. Untuk mendapatkan orang kata gambaran lebih jelas tentang program ni, dari segi apakah Kesuma Mismanya, pengisian yang disediakan kan, bagaimana program ini kan. Jadi kita akan meneruskan dengan sesi soalan yang pertama. Boleh ke?
2: InsyaAllah boleh. Okay.
1: Jadi untuk yang soalan ni, yang awal-awal ni, saya akan tuju pada Ustaz Azman dahulu lah. Boleh Ustaz Fuad?
2: Boleh, insyaAllah.
1: Okey, awal-awal boleh kongsikan kepada pendengar lah. Okey, apakah Kesuma dan Misma itu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Cik Merah. Pertamanya kerana mengundang kami ke Johor Permata Selatan. Untuk kita sama-sama berkongsi yang kita dah tentukan. Untuk tentang Kesuma dan juga Misma. Para pendengar yang kami kasihi, insyaAllah. Bila kita memperkatakan tentang Kesuma ni, ia adalah satu kejohanan sukan sekolah menengah agama Malaysia. Kemudian Misma pula agak macam jarak dia punya makna agak jauh.
1: Jauh, betul.
4: Ha. Misma pula ialah Maharajan Memanah.
1: Maharajan Memanah.
4: Sekolah Menengah Agama Malaysia. Satu sukan, satu pula memanah.
1: Memanah. Saya suka dia yang memanah tu.
4: Dia agak satu yang mencabar.
1: Baik, betul.
4: Kalau kita lihat DJ Merah, macam di Malaysia kita ni sebenarnya tak lari dengan nama sukan. Contohnya macam Sukma.
1: Betul.
4: Sukan
1: betul.
4: Malaysia yang berbau juga di sana kan. So kami pula ada Kesuma.
1: Kesuma.
4: Yeah. Jadi sebutan tu Kesuma.
1: Kesuma.
4: Jadi Kesuma ni khas kepada sekolah-sekolah menengah agama. Kemudian kita nak maklumkan juga di sini, pada tahun 2026 ni, apa yang hebatnya, Kesuma memasuki edisi yang ke-25.
1: Agak
4: dah jauh dia punya perjalanan pun. Sementara Misma memasuki edisi yang ke-6. Dia baru dirancang, baru dilaksanakan dalam situasi, tapi tetap ada. Namun yang kita kena tahu ialah kedua-duanya merupakan program tahunan anjuran Jabatan Kemajuan Islam atau JAKIM singkatannya, dengan kerjasama Jabatan Agama Islam yang dilantik setiap tahun.
1: Setiap tahun
4: dia ada rotation. Dia ada rotation ke sini, Johor, ke mana-mana. Dan kali ini Johor menjadi giliran jadi tuan rumah
1: untuk edisi 2026 ni.
4: Tak sabar sebenarnya nak
1: Okey, jadi mengenai istimewanya tentang penganjuran ni, macam mana pulaknya?
4: Ya, menyentuh tentang keistimewaan pula. Yang ini yang seronok nak cakap ni. So, pada tahun ini, negeri Johor telah diberikan kepercayaan oleh JAKIM.
1: Baik.
4: Untuk menjadi tuan rumah dan menguruskan kedua-dua kejohanan, Kusuma dan Misma. So kita sambut baik benda ni.
1: Sekali
4: satu
1: rung.
4: Cabaran untuk kita, untuk kita melaksanakan ni. Kemudian bahagian pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah menyambut amanah ini dengan mengelolakan kedua-dua kejohanan tersebut.
1: Baik.
4: Jadi di situ kalau kita lihat tu, biasanya kejohanan satu tahun satu.
1: Betul.
4: Ini dua kejohanan kita buat sekali.
1: Sekali.
4: Hebat tak hebat Johor ni.
1: Johor tak bertenang tahun ni.
4: InsyaAllah. Jadi yang kita nak tahu ialah khususnya ialah susulan transformasi format ni dah berubah.
1: Okay.
4: Sebelum ini kejohanan tu satu saja.
1: Satu saja.
4: Tapi kali ni dua.
1: Dua sekali.
4: Kita tak ambil satu, kita ambil dua sambut terus. So itulah yang kita katakan bahawa transformasi format program kurikulum pada peringkat kebangsaan mulai tahun 2026. Itu yang kita rasa macam Allahuakbar.
1: Okey. Baik Ustaz. Okey, kita dah menyentuh tentang permulaan apa Kusuma Misma dari segi penganjuran juga. Kita nak tahu jugalah matlamat Kusuma dan Misma ni. Adakah sebenarnya kejohanan ni sekadar untuk menentukan pasukan yang menang ke macam mana?
4: Terima kasih. Dalam memperihalkan perkara ini, sesi matlamat lah kita nak terangkan. Kusuma dan Misma bukan sekadar soal menang atau kalah. Tak dinilai sebenarnya tu.
1: Okay.
4: Belum nak nilai. Yang kita pertama sekali ialah kedua-dua johan ini menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan membina potensi murid. Mana-mana sukan kita akan lihat itu
1: kan. Nak congkir bakat murid.
4: Lebih-lebih lagi mereka ni di kalangan sekolah menengah agama.
1: Betul.
4: Jadi kita tunjuk kekuatan bahawa pelajar dan pemurid ni mempunyai satu orang kata motivasi yang kuat.
1: Betul.
4: Untuk melahirkan sukan ini. Namun menerusi perlibatan dalam sukan, kita mahu melahirkan murid yang pertama, berdisiplin.
1: Berdisiplin.
4: So, ini mana-mana pun kalau kita pergi, berdisiplin sangat penting.
1: Betul.
4: Sebab nak mencerna, nak lihat dia macam mana. Dan yang kedua, berjiwa pemimpin. Itu yang ini yang kita nak tahu ni. Macam mana berjiwa pemimpin ni? Bila dia jadi sukan, sifat dia tu yang kita nak tahu.
1: Betul.
4: Kemudian yang kita takkan lari daripada mana-mana cerita, iaitu menghargai ukhuwah dan mengamalkan semangat kesukanan yang sihat.
1: Itu
4: yang
1: itu
4: ini yang kita cakap kan.
1: Betul.
4: Jadi kita nak lihat, kalau kita dalam sukan kita duduk berdiam, tengok sukan pun tak tepuk tangan, tak jadi apa dalam
1: tak
4: perkara ini. So dia ada jeritan, dia ada laungan, semangat suara dan kala. Yang itu sebenarnya kita nak lahirkan dari segi program kejohanan Kusuma dan Misma ni.
1: Kita
4: nampak begitu.
1: Sebab memang betul lah, kadang jangan kita fikirkan pertandingan ini sekadar kita nak fikir menang dan kalah. Proses tu kita kena lihat sebenarnya.
4: Tapi mungkin saya boleh maklumkan juga, kemenangan sememangnya penting.
1: Betul.
4: Sebab tak ada menang tak kalah, tidak ada hadiahnya. Nilai pengalaman dan persahabatan yang dibawa pulang pada para peserta merupakan satu kejayaan yang amat bermakna.
1: Nampak dengan tu adik-adik.
2: Macam iklan.
1: Dah macam iklan. Tapi betul lah bila adik-adik yang mungkin akan mengikuti pertandingan yang mendengar kita ketika ni, dia punya semangat
4: kita nak begitu.
1: Baru dia tahu sebenarnya. Okey, kita akan merasa ketika Ustaz. Kita nak teruskan dengan hiburan dengan persembahan Hakim Musi. Lagunya pun bertajuk Bangkit. Okey, memberi semangat untuk anak-anak kita lah. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Biarlah segera

0: 12.42 minit tengah hari di Johor FM Permata Selatan. Bersama kembali untuk mengenai perkongsian melalui JDSS Kesuma Mesma Johor 2026. Okey, untuk Ustaz Azman, kita sambung temu bual kita. Kalau kita lihat dah berkongsi mengenai apa maksudnya, apa matlamatnya. Ini kita nak menyentuh juga selain menyumbang kepada pembangunan pelajar. Apakah kesan penganjuran ini terhadap hubungan antara JAKIM dan juga JAINSH?
1: Terima kasih kepada Cik Merah.
2: Saya satu pertanyaan yang menarik untuk kita iwarkan kepada pendengar di luar. Selain menyumbang kepada pembangunan murid, sememangnya penganjuran bersama ini dapat memperkukuhkan hubungan. Yang ini yang kita kadang-kadang tak terpasan benda ini. So kita tekankan di sini, selain daripada hubungan, kerjasama antara JAINSH dengan JAKIM. So ini ni kita tak boleh pisahkan ni. Dia penggabung antara ini, khususnya dalam menjayakan program sukan lah, pada peringkat kebangsaan. Namun pada masa yang sama, kerjasama ini membantu membantu menyelaraskan hala tujuh core kurikulum pendidikan Islam agar lebih tersusun dan mampu memberikan impak yang lebih besar kepada murid. Yang ini yang kita tekankan
0: di sini.
2: Nak jelaskan dia.
0: Okey, baik Ustaz. Kalau kita tengok bagaimana pula ni Johor tahun ni 2026, Johor sebagai tuan rumah, apa yang diharapkan melalui penganjuran program bertaraf kebangsaan ini?
2: Allah Akbar, bila kita bercerita tentang apa yang Johor harapkan,
0: harapan tu
2: tinggi sebenarnya. Kita menjadi tuan rumah, kita dalam negeri Kejohanan. Dalam memperkatakan hal ini pula, penganjuran ini merupakan peluang yang amat baik untuk Johor memperlihatkan keupayaan menguruskan program sukan bertaraf kebangsaan secara teratur dan profesional. Yang ini yang kita dah nampak lah sebenarnya. Kemudian pada masa yang sama, kita dapat memperkenalkan Johor dengan lebih meluas bersempena dengan tahun melawat Johor 2026.
0: Itu
2: orang ramai datang ke Johor ni. Dia nak lihat Johor, apa yang ada pada istimewa Johor. Hidup Johor. Di samping membukukan pengiktirafan yang ini terhadap peranan negeri ini dalam bidang pendidikan dan pembangunan belia. Yang ini sangat-sangat kita setuju. Bila kita memperkatakan tentang pembangunan belia dewasa ini, kita sangat-sangat menguatkan bahawa belia adalah harapan bangsa dan negara. Yang ini yang kita perlu tekankan dalam apa-apa cogan kata kita. InsyaAllah dalam sukan ini pun ada belia.
0: Beberapa soalan kita dah ajukan kepada Ustaz Azman jugalah. Kali ini kita nak tanya juga untuk Ustaz Fuad kan, mengenai kejohanan ni. Kita tadi dah bercakap mengenai tentang program-program ni, tapi ianya berlangsung di mana sebenarnya?
3: Jadi untuk makluman para pendengar dan DJ, insyaAllah program kita bermula pada 14 hingga 18 September ni akan diadakan di Universiti Teknologi Malaysia, SCUDA UTM.
0: Minggu depan ni.
3: Jadi keseluruhan venue ataupun fasiliti di UTM kita gunakan, iaitu Sport Hall 1, di Padang Tapak UTM, di Arena UTM. Kecuali satu sahaja, iaitu bola sepak kita di Arena Mutiara Johor Land. Jauh sikit. Jauh sikit. Sebab kita nak bagi keselesaan kepada kontijen, insyaAllah.
0: Jelas. Okey, untuk Kesuma dan Mesma merupakan kejohanan pada peringkat kebangsaan lah. Okey. Mungkin boleh kongsi juga pada kami, negeri manakah yang akan mengambil bahagian pada kali ini? Nak tahu ni negeri lain pula yang mana?
3: Bila kita sebut kebangsaan kan, pasti di sana istilahnya mesti satu Malaysia lah join. Alhamdulillah, kali ini penganjuran di Johor, kita berjaya menarik ke semua negeri di Malaysia kecuali negeri Sarawak. Sarawak dia tak dapat join. Tapi untuk makluman para pendengar dan DJ, pada tahun ni alhamdulillah Sabah. Julung-julung kali Sabah dapat join.
2: Jadi alhamdulillah menyertai kita.
3: Jadi memang kita rasa sangat teruja kerana semua negeri termasuk Sabah dapat menyertai kita pada kejohanan tahun ni.
2: Johor sekarang macam tak sabar-sabar menunggu menjadi tuan rumah.
0: Selamat datang ke negeri kami ni. Banyak tempat menarik makanan dia sedap. Dia punya sarapan je. Dah kenyang. Buat tak payah makan tengah hari dah.
2: Kalau gitu macam takut tak bersukan.
0: Takut tak bersukan nak dibuatnya. Okey, baik Ustaz. Kita dah menyentuh mengenai kesuma mesma ni. Okey, tadi mesma tu kita tahu pasal memanah kan tadi. Tapi kita nak tahu juga acara yang dipertandingkan. Okey, apa dia sebenarnya?
3: Jadi kesuma tadi acaranya ada 4, iaitu bola sepak, bola jaring, badminton lelaki dan perempuan, serta pingpong lelaki dan perempuan. Asalnya ada bola tampar dan takraw tapi tak dipertandingkan tahun ni.
0: Tak dipertandinglah. Dalam banyak-banyak sukan ni Ustaz kan. Sukan ni semua saya menyertai sebagai penyokong. Berikan
3: tepukan.
0: Ya, sebagai penyokong. Saya makan hadir. Sebagai penyokong.
2: Ada agak suspense kita jadi. Macam menyertai semua.
0: Okeylah Ustaz. Kita berehat seketika sekali lagi. Okey, selepas ini beberapa sesi soalan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Baik, untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM.

0: lah, eh, kita dah berkongsi lokasi kan, dan juga kita dah berkongsi juga acara sukannya. Ada bola sepak, bola jaring, badminton, pingpong, memanah tradisional pun ada kan. Jadi selain atlet, setiap kontijen ni tentunya turut disertai jurulatih dan pengurus. Jadi berapakah jumlah keseluruhan anggota bagi setiap kontijen ni?
1: Ya, betul Puan Dizi. Jadi untuk makluman, peserta ada 57 orang keseluruhan dan dibantu oleh 18 jurulatih dan pengurus. Kemudian setiap kontijen juga ada 2 urusetia dan juga 2 orang pemandu. Jadi menjadikan keseluruhan semua kontijen yang hadir ada 80 orang.
0: 80.
1: Jadi boleh daraplah 80 darab 12. Tambah lagi satu negeri Sabah. Cuma Sabah saja tak cukup 80. Sebab mereka ni tahulah kan, kos perjalanan dekat sini tinggi. Jadi menjadikan keseluruhan 994 orang yang hadir, insyaAllah.
0: Nasib baik. Ustaz bagi tahu jumlahnya. Kalau dia tanya, DJ berapa jumlahnya?
1: Darab sendiri ya.
0: Jadi alamak, salah satu meeting hari ni Ustaz. Okay, memang kita tengok penyertaan dia memang cukup-cukup lah. Kita tak sabar untuk kali ni. Saya pun tak sabar untuk melihat perkembangannya. Dan kalau kita lihat, kita dah nak berada di pujuh pertemuan. Itu soalan terakhir juga. Dengan jumlah kontijen dan peserta yang begitu ramai, cabaran terbesar yang dihadapi Johor sebagai tuan rumah.
1: Macam mana? Pastinya bila kita nak menguruskan satu kejohanan yang besar angkanya ni, pasti ia memerlukan kerja yang terpaksa kita laksanakan dengan perancangan yang teliti.
0: Jelas.
1: Jadi kita nak memastikan semua kontijen ni berasa selamat, selesa, bahagia sepanjang berada di Johor. Sebab tu kita akan memastikan daripada A sampai Z, daripada penginapannya, pendaftaran, keselamatan, jamuan makan. Jadi kita akan pastikan semuanya insyaAllah bertaraf kebangsaan. Jadi kita pastikan semua kontijen yang hadir ni insyaAllah akan berpuas hati lah. Nak mengangkat nama Johor sebagai tuan rumah pada tahun ni, insyaAllah.
2: Tuan rumah.
0: Dengan dua, Kesuma dan Mesma.
2: Sebab kita ada dua kan, satu menjadi tuan rumah, satu lagi kontijen kita yang kalau kontijen pun nak menang juga.
0: Okey, untuk mengakhiri pertemuan, kata-kata penutup untuk program kita kali ni, boleh silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada Jim Merah. Jadi saya pertamanya mengucapkan terima kasih kepada Johor Permata Selatan di atas undangan kami berdua untuk menerangkan sedikit tentang kejohanan Kusuma dan Misma, dan kami rasa bangga juga dapat mengiwarkan kepada pendengar di luar. Alhamdulillah, dan kita pun kalau dapat datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan kejohanan tersebut dan menyokong Johor.
0: Jangan risau, sokongan tu tak ada masalah.
1: Tapi saya nak tanya, Cik Merah sokong Johor ke Kuala Lumpur?
0: Saya memang dah tukar, saya menjadi bangsa Johor dah sekarang. Alamat apa semua dah dekat sini dah. Kita dah 6 tahun kat sini kan. Bangsa Johor. Terima kasih untuk berkongsi bersama dengan kami. Itulah dia tetamu kita, Ustaz Azman bin Abdul Rashid, Timbalan Ketua Jemaah Nazir Bahagian Pendidikan Islam JAINJ, merangkap Ketua Sekretariat Kesuma Mesma Johor 2026. Ada juga Ustaz Fuad Zaki bin Hashim, Penolong Pengarah Unit Co-Curriculum Bahagian Pendidikan Islam JAINJ, merangkap Penyelaras Program Kesuma Mesma Johor 2026. Kita pun mendoakan kemenangan untuk Johor. Apapun, kita mengharapkan semoga perancangan semua dipermudahkan.
1: Kita ada motor untuk Johor.
0: Apa dia?
1: Motor dia, Semangat Johor Jiwa Juara.
0: Semangat Johor Jiwa Juara. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Untuk anda, ya, terus setia bersama kami di Johor FM. Dan untuk maklumat, sekejap saja lagi kita akan ikuti, iaitu utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-2 minit tengah hari, zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-6 minit tengah hari, zon 3 Pontian dan Kluang 1-7 minit tengah hari, zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-10 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Johor FM.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat, dan ia adalah cahaya kehidupan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita semua takut hidup dalam kegelapan. Kita pasang lampu di rumah, kita bawa lampu solo dalam gelap. Tapi kita sering terlupa, cahaya yang paling kita perlukan bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menyinari kubur, cahaya yang membimbing kita menuju syurga. Dan ketahuilah, cahaya itu adalah solat kita. Mari kita renungkan sejenak tentang beberapa perkara penting dalam solat kita. Yang pertama, solat adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solatu nur." Solat itu adalah cahaya. Bayangkan kita berjalan dalam gelap tanpa cahaya, pasti akan tersesat. Begitulah hidup tanpa solat, hati jadi gelap, jiwa jadi sempit, hidup terasa kosong. Contohnya, orang yang menjaga solat walaupun diuji, dia tetap tenang. Kenapa? Kerana hatinya ada cahaya yang memimpin. Yang kedua, cahaya adalah ibadah. Kita lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sangat menjaga solat, siang dan malam tidak lalai, sehingga disebut oleh ulama wajahnya berseri bercahaya dengan nur iman. Kenapa? Kerana solat yang tidak pernah ditinggalkan. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi ia membentuk cahaya dalam diri. Contohnya, kita lihat orang yang rajin solat, walaupun wajah dia biasa, tetapi ada ketenangan, ada seri yang orang lain dapat rasa. Yang ketiga, wajah berseri dengan solat. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Tanda mereka ada pada wajah mereka. "Simahum fi wujuhihim." Tanda mereka ada pada wajah mereka kesan daripada sujud. Saudara-saudari, sujud itu bukan sekadar meletakkan dahi ke bumi, tetapi ia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dari sujud itu, Allah hadiahkan cahaya pada wajah. Contoh, kadang-kadang kita jumpa orang tua, wajahnya tenang, lembut, walaupun tidak berharta, tapi hatinya hidup dengan solat. Itulah cahaya sebenar. Yang keempat, kubur akan diterangi dengan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kubur tu gelap, sempit, sunyi. Tapi bagi orang yang menjaga solat, kuburnya akan diterangi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Solat yang kita lakukan di dunia akan menjadi cahaya di dalam kubur nanti. Contohnya, bayangkan dua orang, seorang menjaga solat, seorang lalai. Apabila masuk kubur, yang satu ditemani cahaya, yang satu lagi kegelapan. Yang kelima, solat adalah jalan ke syurga dan ia dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka amalan yang lain akan dipermudahkan. Contoh, orang yang menjaga solat biasanya mudah untuk buat kebaikan, ringan tangan bersedekah, mudah menjaga akhlak. Kenapa? Kerana solat itu mendidik jiwanya. Yang keenam yang kita inginkan adalah husnul khatimah bagi orang yang menjaga solat. Kita semua mengimpikan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ketahuilah, orang yang menjaga solat, Allah akan mudahkan lidahnya menyebut kalimah tauhid di akhir hayat. Contoh, ramai kita dengar orang yang hidupnya menjaga solat, ketika nazak masih mampu menyebut Allah. Itulah tanda husnul khatimah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, jangan kita hidup dalam terang dunia tetapi gelap hati. Marilah kita jaga solat, kerana solat itu adalah cahaya. cahaya di dunia, cahaya di kubur, cahaya di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga salat dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor Baru 101.9 Engku Mohsin, Kampung

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwanal akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan kurnia Allah, sebab daripada amalan ini, insya-Allah kita terselamat. Di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, la khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan pun ke atas mereka tentang sesuatu yang tidak baik. Walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Daripada ayat ini dapat kita pelajari bahawa ada sebahagian hamba Allah yang Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, Allah kurniakan keselamatan untuk mereka agar mereka terpelihara daripada dikenakan azab, khususnya azab yang kita sedang ceritakan, iaitu azab kubur. Ada beberapa amalan yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan asbab amalan ini, Allah selamatkan kita daripada siksaan di mana ketika itu tidak ada sesiapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama ialah istiqamah, konsisten. Konsisten istiqamah ini, istiqamah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan urusan mempertahankan takwa dan iman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dalam prinsip kehidupannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, "Rabbunallah," Tuhan kami adalah Allah. Mereka yang konsisten dan kemudian mereka konsisten dengan perkara tersebut. Mereka sebut Tuhan kami adalah Allah dan mereka teguh konsisten berterusan dengan hal sedemikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti menjelang kematiannya akan turun malaikat kepadanya. Malaikat akan mengucapkan, alla takhafu, jangan kamu bimbang, wala tahzanu, janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, hendaklah kamu bergembira dengan syurga. Ini syurga, allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan. Menjelang kematian, insya-Allah bagi mereka yang beramal soleh dan istiqamah menjaga iman dan takwa, akan ada malaikat yang diutuskan untuk memberikan khabar berita gembira, memperlihatkan bahagian kita setelah kematian nanti. Yang kedua, perkara yang menjadi asbab insya-Allah terselamat daripada azab kubur ialah jihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya berjuang di jalan Allah selama satu hari satu malam itu lebih baik berbanding puasa dan tarawih selama satu bulan. Jika dia mati, maka amal perbuatan yang telah dilakukannya akan terus diberikan ganjaran, rezekinya tidak terputus dan selamat dari fitnah. Wa aminal fattah, yang dimaksudkan selamat dari fitnah ditafsirkan oleh ulama ialah selamat daripada azab kubur yang amat dahsyat. Perkara yang ketiga, syahid meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang sedikit berbeza, bahawa Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid akan mendapatkan enam kemuliaan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak bermula daripada titisan darahnya yang pertama, diampunkan terus. Yang kedua, diperlihatkan kepada dia tempat kembalinya dia di dalam syurga. Yang ketiga, dijauhkan dari seksa kubur. Yang keempat, dilindungi daripada ketakutan yang amat besar, Yang kelima, di kepalanya nanti diletakkan mahkota kehormatan, yang mana satu permata mahkota itu tersebut lebih baik berbanding dunia dan seisinya. Dan seterusnya, akan dinikahkan dengan 72 bidadari syurga dan pada masa yang sama dapat memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarga. Teruskan beramal. Amal yang keempat ialah kalimah tauhid dan banyakkan menyebut La ilaha illallah siang dan malam. Amalan ini insya-Allah akan menjadi asbab kita terselamat daripada azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah." Bergembiralah kamu dan sampaikanlah berita gembira juga kepada orang-orang yang selepas daripada kamu. Sesungguhnya, siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, benar-benar membenarkan dengan hatinya, dengan yakin, maka pasti dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kelima yang menjadi asbab seseorang itu dipelihara daripada azab kubur, menurut sebahagian ulama, berdasarkan beberapa riwayat hadis, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seseorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat melainkan Allah akan memeliharanya daripada azab kubur. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada ahli syurga. Dan amalan yang keenam yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita dari azab kubur ialah senantiasalah kita membacakan suratul mulk, surah al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, semampunya pada tiap-tiap malam. Inna fil Qur'ani 30 ayatan, sesungguhnya dalam Quran itu ada 30 ayat yang akan memelihara, melindungi, menghalang dia daripada terkena azab kubur. Rasulullah bersabda, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, 6 perkara mudah-mudahan menjadi asbab menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan catatan, hakikatnya perlindungan dan keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hadap taman, istilah sumber, park view. Dalam bidang penilaian harta tanah, istilah ini sering digunakan. Istilah hadap taman atau hala taman ini membawa makna lokasi kediaman yang menghadap atau terletak bersebelahan dengan kawasan hijau dan taman. Pada masa ini, istilah ini turut digunakan sebagai nama dalam projek hartanah, kondominium atau hotel. Ayat contoh, pembeli rumah kediaman yang mementingkan ketenangan dan ketenteraman fikiran akan mencari lokasi perumahan yang menekankan konsep hadap taman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Cafe. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuah.
1: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
4: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: 여러분 안녕하세요. Hi, sebatas sehari-hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Hi, Teacher Nana.
1: Hi, Cikis.
0: Okay tak Cikis cakap bahasa Korea tadi?
1: Ya, apabila kamu cakap bahasa Korea, ini bahasa Korea sangat cantik.
0: Sangat cantik?
1: Ya. Yeah.
0: Suka saya dengar. Baik, Teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar 알겠어요.
0: 알겠어요?
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Faham.
0: Faham. Okay. Contoh ayat, Teacher.
1: 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요.
1: Sekarang saya faham.
0: Ayat-ayat ni macam ayat yang saya kena cakap dengan Teacher lah. Okay, Teacher Nana. Sekarang cekis yo. Ayo 알겠어요.
1: Yeah. 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Sekarang saya faham. Awak faham ke tidak tu? Cuba sebut sekali. 이제 알겠어요.
1: 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. 2.10 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Anda berteman dengan saya Cik Merah, menemani anda bermula 12.30 hari sehinggalah jam 6 petang. Macam mana keadaan anda hari ini? Semua okey ke? Dah selesai dah makan tengah hari kan? Patutnya okey-okey lah. Tapi kalau ada rakan-rakan kita kata, Cik Merah, walaupun dah selesai makan hari ni, kesihatan saya tak mengizinkan lah. Rasa macam batu, macam nak susah nafas pun, ada demam lah apa kan? Kita doakan moga diberikan kesembuhan untuk anda ya. Okey, dapatkan rawatan, berjumpa dengan doktor, makan ubat seperti yang disarankan eh. Kena ingat, makan ubat tu kalau doktor kata sehari sebiji-sebiji. Kalau sehari 3 biji, kena bagi dengan 24 jam. Jangan bagi dengan 12 jam. Saya dulu macam tu. Jadi kena tahulah kita cara kita nak makan ubat yang sebetulnya. Kita doakan moga diberikan kesembuhan cepat-cepat. Tak apa, Johor FM temani anda ketika ini. Lagi-lagi bertemankan Cik Merah lah sehingga jam 6 petang. Kita tengok keadaan cuaca di negeri Johor pagi memang sampai malam keadaan cerebung. Jadi berhati-hatilah hendaknya eh. Bila bercakap mengenai jerebu ni, banyak orang kata perkara yang perlu kita lihat lagi-lagi untuk mereka golongan berisiko. Jadi untuk ketika begini digalakkan kurangkan aktiviti di luar, pastikan jangan lupa minum air kosong. Dah minum ke belum? Kau minum air kosong tadi je pagi je, tengah hari tak minum, tengah hari minum air manis. Ni sebenarnya sarana yang terbaik, minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari tau. Cuba anda fikir dan tengok berapa gelas dah minum air kosong. Cukupkan 8, kita cuba ya. Jangan lupa pakai pelitup muka kalau nak keluar, basuh tangan dan muka apa dengan air dan sabun selepas melakukan aktiviti di luar. Pastikan udara di rumah anda, bangunan juga yang mana berada dalam bangunan sentiasa bersih. Boleh guna alat penyaman dan juga penapis udara jika ada kan. Ada juga elakkanlah sumber pencemaran udara seperti merokok ataupun apa saja apa pembakaran terbuka pun. Janganlah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dan juga kalau yang mana sedang memandu ketika ini, gunalah penyaman udara ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.

Nah, ini yang terbaik untuk anda. Sambil-sambil tu hadirkan diri, Cik Mira tengok ramai yang hantarkan ucapan ni melalui Facebook Johor FM. Ada juga menghantarkan di WhatsApp kami 0123-01019. Ada pendengar kita ni tak sangka ni Cik Mira ke gonti tengah hari kan? Cik Mira lah teman anda. Kalau tadi teman makan tengah hari, makan petang pula. Cik Mira teman ni. Kiriman Encik Ismail Musa ni yang berada di Kampung Ibrahim Masjid Siparenggam lah. Dia ingatkan hari ni DJ Lin. Taklah, Merah lah. Okay, nak menyapa untuk isteri Nur Hayati, untuk sahabat pendengar Johor FM, Kak Sadiah, Mami Renggam, Ina Mahdi, Mafu'ah, Palan, Wak Ali dan isteri, Wak Saring, Ajin, Deng Kubo, Mak Rok, Naposin. Semoga sihat ceria lah hendaknya, ya. Kak Adiana, Assalamualaikum Cik Merah. Salam variasi permata. Waalaikumsalam akaknya. Terima kasih ada singgah menyapa Cik Merah. Di Facebook saya nak tengok sikit. Jangan lupa tekan butang share. Biar ramai lagi teman berteman bersama dengan Cik Merah lah yang sudi menghantarkan ucapan. Kita ada siapa, ya? Kita ada Abdul Jalil Paimin, Cik Jalil kita. Cik Merah, hari ni saya balik ke Kota Tinggi dari kampung layan Johor FM sambil memandu bersama mendengarkan Johor FM. Ni Abdul Rahman Man kata Cik Merah tadi makan tengah hari tau, makan di Slim River Perak. Terima kasih dengarkan Johor FM menerusi RTM Clay. Pati Azizman, ada juga Mak Ani kita yang berada di Mersing, Wakna, ada juga Amir Udin, ada James juga. Terima kasih banyak-banyak atas sapaan anda. Meneruskan hiburan dengan lagu terkini dan semasa, lagu yang bertajuk Malam-Malam. Ini bersama Nuah Bahrin, X Mimpi untuk anda.

0: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G nak kongsikan mengenai masalah bibi kering. Bibi kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibi berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Cik nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Variasi Permata bertemakan saya Cik Merah menemani anda untuk waktu ni 2.29 minit petang. Okay. Berhibur dengan koleksi lagu terkini dan semasa menemani anda sehingga jam 3 petang. Diharapkan anda terhiburlah dengan lagu yang kita siarkan. Ada lagu rancak, ada lagu melayu perasaan, semuanya untuk anda. Yang mana bertugas juga, selamat bertugas. Merah ucapkan dah selesai tadi makan. Inilah masa untuk anda perlu fokus. Apa saja urusan di tempat kerja lah, kita cuba selesaikan sebaik-baiknya. Okay, jangan bertangguh-tangguh. Kadang-kadang dengan memudahkan urusan anda, memudahkan urusan orang ni kan, satu hari nanti apabila anda memerlukan, macam ya Allah tolonglah urusan saya dipermudahkan, insyaAllah akan dibantulah. Jadi mudahkan urusan orang sekeliling pada hari ni. Biasalah di awal-awal bulan ni banyak benda yang perlu kita uruskan. Dari segi tuntutan dan sebagainya. Jadi buat susunan yang terbaik agar tidak adanya berlaku lambatlah situasi yang penghantaran dan sebagainya. Jadi kena susun atur kerja anda. Senang kata susun atur sebaik-baiknya. Sambil-sambil itu juga sedikit maklumat yang dapat Merah kongsikan untuk anda mengenai pemantauan setakat jam 12.30 hari tadi menunjukkan keadaan kualiti udara di negeri Johor semakin baik apabila kesemua 8 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sederhana, iaitu julan 51 hingga 100 ni di kawasan Segamat, Tangkap, Batu Pahat, Keluang, Lakin, Pasir Gudang, Kota Tinggi dan juga Pengerang lah. Jadi orang ramai disarankan untuk terus memainkan peranan, okay, dalam memastikan keadaan ni dapat dikekalkan dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Ingat tu, ni kali kedua dah Merah pesan ni, jamin ni pembakaran terbuka jangan serta mengelakkan sebarang aktiviti yang boleh menyumbang kepada pencemaran udara. Okay, awas. Baik, selepas ini meneruskan hiburan, kita dengarkan persembahan Dakmi, lagu yang bertajuk Yang Terindah.

Ya, itu persembahan Ida Izrin dan juga Din Manjo, lagu yang bertajuk Cinta Setandan Pisang, baru saja menghiburkan anda. Itulah kalau bercakap tentang cinta kan, kadang kita buat-buat, bukan tak nampak, tapi buat-buat tak nampak. Ada yang dah bagi hint, dah bagi perhatian, dah selalu ada tapi kita masih tertanya-tanya. Tapi tak apalah, lagu ini sebenarnya ada identitinya, sangat bersahaja, sangatlah catchy, sangatlah mudah kita ikuti lagu ni. Kanak-kanak pun pandai dia. Ha, be, so babe. Ha, maaf lah ya, Amira tak pandai nak cakap selai patah timur, tapi kita boleh belajar. Okey, itu rakan pendengar. Sambil-sambil itu, Amira nak mengajak anda semua juga, jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial. Kami boleh didapati menerusi Facebook ada, Instagram, TikTok, YouTube pun ada, Threads pun ada, X pun ada. Semua di hujung jari anda. Jadi, jadilah pengguna media sosial bijak dengan mendapatkan maklumat dari sumber yang tepat dan sahih, dan berkongsilah kepada kenalan anda sebarang informasi perkara yang apa yang betul dan sahih lah. Kita harap sebegitu. Kejap lagi Mira sebut lagi berapa nama sahabat rakan pendengar kita. Kita nak berhibur seketika. Tulus, lagu yang bertajuk Teh Hijau, untuk anda.

101.9, itulah di frekuensi kami yang anda boleh dengarkan di Johor Bahru, Pantai Barat, Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Kotlah baru dengarkan kami, jatuh cinta, sudi-sudi kalah dengarkan kami di mana jua anda berada ya. Kalau siaran terganggu, tak apa, dengar je menerusi RTM Klik. InsyaAllah, okey, lancar je semua. Okey, seketika nak menyapa rakan pendengar sebelum kita meneruskan hiburan dengan muzik tanpa henti. Sekejap saja lagi. Kak As, Cik Merah, selamat petang. Nak menyapa rakan-rakan ni untuk SKS, buat anak sulung akak Aslinda Indah yang menyambut ulang tahun kelahirannya pada hari ini di Bandar Putra Kulai. Dengan harapan semoga dimurahkan rezekinya dan sentiasa di dalam rahmat Yang Maha Esa. Wah, hari jadi dia ni sama juga dengan hari jadi rakan teknikal kita lah bahagian ICT, Kak Yati, hari ini juga. Selamat ulang tahun Kak Yati. Moga panjang umur ya, diperluaskan rezeki, bahagia bersama dengan yang tersayang. Okey, kita ada juga Kak Ruby. Kita apa khabar Kak Ruby? Meniaga ke Kak Ruby? Oh, Kak Ruby meniaga hari ini. Untuk bunda di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia, rindu sangat dah makan ke? Hari ini Cik Merah akan masak ikan keli belado, campuran petai kawan bagi. Oh, hebatnya. Ikan keli saya nak masak sendiri memang tidak. Dah cuba, meletuplah minyaknya. Ikan keli ni selalu saya beli aja. Kerana kita tak pandai. Saya walaupun tak pandai, saya sentiasa menyokong peniaga tempatan. Okey, kita ada juga Kak Jaimah. Selamat petang Kak Jaimah. Salam mesra untuk Abang Majid, Ujang, Norazmi, Sadiah, Kak Mar dan lain-lain pendengar setia. Moga sihat ceria selalu hendaknya. Baik, kita nak berhibur dengan Haziq Rosby, Nur Lila. Dan terus ikuti muzik tanpa henti. Dan nantikan berita Johor FM jam 4 petang nanti.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata.

0: Semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
1: Malaysia. Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor Raya tempat petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Antara tajuk utama hari ini, pengerusi jawatan kuasa perumahan Badan Berkanun ditahan terlibat rasuah RM1.6 juta. Kerajaan Johor tanggung kos rawatan kanak-kanak mangsa serangan anjing liar. Berita sepenuhnya. Seorang pengerusi jawatan kuasa perumahan sebuah badan berkanun persekutuan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Isnin lalu dipercayai meminta serta menerima rasuah kira-kira RM1.6 juta. Suspek disyaki memperdaya pemohon tanah kerajaan dalam urusan lot tapak perumahan. Pengarah SPRM Johor, Datuk Hairuzam Muhammad Amin Elias Amin berkata, suspek berusia lingkungan 40-an itu dipercayai melakukan perbuatan itu antara tahun 2016 hingga 2025. Siasatan awal mendapati suspek meminta kira-kira 4,000 setiap seorang daripada 400 pemohon lot tapak rumah dan melakukan pengeluaran daripada akaun bank jawatan kuasa terbabit menggunakan invoice palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A, Seksyen 18 dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dalam hari itu, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Mohd Jafni Mat Syukur dalam kenyataan menafikan pelibatan mana-mana pihak di dalam pentadbiran kerajaan negeri itu. Susulan kes kanak-kanak perempuan 2 tahun yang cedera parah akibat diserang 5 ekor anjing liar di Batu Pahat Sabtu lalu. Kerajaan Johor bakal menanggung kos rawatan mangsa adik Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini sedang dirawat di Hospital Sultan Aminah, Johor Bahru. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid turut berharap tangkapan ke atas 5 anjing liar terlibat dapat dibuat segera bagi memastikan haiwan tersebut bebas penyakit.
1: Pemulihan anak ini. Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Muhammad Farid Muhammad Khalid, Esko Halewal Agama Islam. Operasi menangkap anjing liar di kawasan berkenaan dipergiatkan sepanjang minggu ini dengan kerjasama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan serta Polis Diraja Malaysia. Kerajaan Johor memantau rapi ke semua 17 empangan di negeri ini bagi memastikan bekalan air kekal terkawal, terutama dalam menghadapi jangkaan fenomena Super El Nino antara Oktober hingga Disember ini. Setakat ini, paras air empangan masih berada dalam keadaan terkawal serta mengikut spesifikasi teknikal yang ditetapkan. Esko Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata pihaknya turut mengadakan penyelarasan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sebagai persediaan termasuk cadangan operasi pembenihan awan.
2: Antara yang berjaga-jaga ialah empangan Gunung Pulai. Ini yang kita dalam setakat ni. Buat masa ni, ia based on request daripada negeri. Dan kita belum lagi request sebab setakat ni cuaca masih lagi hujan dan sebagainya. Macam saya kata, kita akan cuba request awal sebelum berlakunya Super El Nino bulan 10 nantilah. Setakat ni musyarat, koordinasi semua dah kita dah buat lah. Saya pun dah hubung rapat lah dengan ketua pengarah NADMA dan sebagainya.
0: Muhammad Fazli Muhammad Saleh, Esko Johor. Kredibiliti media arus perdana dalam menyampaikan berita sahih terus mendapat kepercayaan masyarakat sehingga kini. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pengamal media kekal berperanan membantu menyampaikan maklumat mengenai dasar, bantuan serta inisiatif kerajaan kepada rakyat.
3: Sebab ini adalah satu kaedah komunikasi yang dapat diterima oleh rakyat dengan lebih cepat dan lebih percaya berbanding dengan apa orang cakap. Kalau kita tengok kat Facebook, macam-macam akaun kan. Fake account adalah inilah. Jadi, dia mengelirukan. Lepas itulah saya 4 kali tadi Ibu Hussein sebut, saya sebutlah ucapan saya, lidah kebenaran. But saya percaya pengamal media, mereka sentiasa memeriksa fakta sebelum mereka keluarkan.
0: Dr. Muhammad Nakim Ad-Ghazali, Esko Johor. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung Kelab Media Johor di Johor Bahru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail atas kejayaan dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Johor Super Crown Polo 2026. Kejohanan berprestij itu berakhir kemarin dengan Tunku Mahkota Ismail turut memimpin pasukan Royal Johor menjuarai kejohanan berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata prestasi luar biasa, kepimpinan serta semangat juang yang ditampilkan. Baginda menyelahkan keunggulan seorang jago sukan. Katanya kejayaan itu bukan sahaja membanggakan rakyat Johor, malah seluruh rakyat Malaysia. Sekian berita disunting Anas Mat Nor dari Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 47 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.12 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.13 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.15 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat, dan ia adalah cahaya kehidupan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita semua takut hidup dalam kegelapan. Kita pasang lampu di rumah, kita bawa lampu suluh dalam gelap. Tapi kita sering terlupa, cahaya yang paling kita perlukan bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menyinari kubur, cahaya yang membimbing kita menuju syurga. Dan ketahuilah, cahaya itu adalah solat kita. Mari kita renungkan sejenak tentang beberapa perkara penting dalam solat kita. Yang pertama, solat adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solatu nurun." Solat itu adalah cahaya. Bayangkan kita berjalan dalam gelap tanpa cahaya, pasti akan tersesat. Begitulah hidup tanpa solat, hati jadi gelap, jiwa jadi sempit, hidup terasa kosong. Contohnya, orang yang menjaga solat walaupun diuji, dia tetap tenang. Kenapa? Kerana hatinya ada cahaya yang memimpin. Yang kedua, cahaya adalah ibadah. Kita lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sangat menjaga solat, siang dan malam tidak lalai, sehingga disebut oleh ulama wajahnya berseri bercahaya dengan nur iman. Kenapa? Kerana solat yang tidak pernah ditinggalkan. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi ia membentuk cahaya dalam diri. Contohnya, kita lihat orang yang rajin solat, walaupun wajah dia biasa, tetapi ada ketenangan, ada seri yang orang lain dapat rasa. Yang ketiga, wajah berseri dengan solat. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Tanda mereka ada pada wajah mereka. "Simahum fi wujuhihim." Tanda mereka ada pada wajah mereka kesan daripada sujud. Saudara-saudari, sujud itu bukan sekadar meletakkan dahi ke bumi, tetapi ia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dari sujud itu, Allah hadiahkan cahaya pada wajah. Contoh, kadang-kadang kita jumpa orang tua, wajahnya tenang, lembut, walaupun tidak berharta, tapi hatinya hidup dengan solat. Itulah cahaya sebenar. Yang keempat, kubur akan diterangi dengan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kubur tu gelap, sempit, sunyi, tapi bagi orang yang menjaga solat, kuburnya akan diterangi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Solat yang kita lakukan di dunia akan menjadi cahaya di dalam kubur nanti. Contohnya, bayangkan dua orang, seorang menjaga solat, seorang lalai. Apabila masuk kubur, yang satu ditemani cahaya, yang satu lagi kegelapan. Yang kelima, solat adalah jalan ke syurga dan ia dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-solah." Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka amalan yang lain akan dipermudahkan. Contoh, orang yang menjaga solat biasanya mudah untuk buat kebaikan, ringan tangan bersedekah, mudah menjaga akhlak. Kenapa? Kerana solat itu mendidik jiwanya. Yang keenam yang kita inginkan adalah husnul khatimah bagi orang yang menjaga solat. Kita semua mengimpikan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ketahuilah, orang yang menjaga solat, Allah akan mudahkan lidahnya menyebut kalimah tauhid di akhir hayat. Contoh, ramai kita dengar orang yang hidupnya menjaga solat ketika nazak masih mampu menyebut Allah. Itulah tanda husnul khatimah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, jangan kita hidup dalam terang dunia tetapi gelap hati. Marilah kita jaga solat, kerana solat itu adalah cahaya. cahaya di dunia, cahaya di kubur, cahaya di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga salat dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: doakan dia berjaya tau.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
4: 4:46 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan Cik Merah menerusi Variasi Permata bermula 12:30 hari sehingga 6 petang edisi hari ini, hari Selasa bertarikh 8 September 2026. Kalau yang berada di tempat kerja ketika ini, cuba jujur dengan Cik Merah, ada tak ketika ni anda rasa badan ni memang kita kat pejabat tapi otak kita ni, pemikiran kita ni, kita rasa macam oh dah sampai dekat rumah, tapi sebab biasanya bila jarum ni dah nak menghampiri pukul 5 dah mulalah tu semua tengok jam kan, nak balik sekejap aja saja lagi eh. Tapi kalau untuk mereka yang banyak kerja, kalau tengok pukul 4:45 minit petang ni rasa macam 2 petang je pada mereka. Tapi kalau untuk anda kerja dah selesai, alhamdulillah lah, seronok boleh balik kan, berjumpa dengan orang yang kita sayang. Dan Merah nak tahu juga, kalau dah habis kerja, apa yang selalu anda buat bila sampai ke rumah? Selalunya ada setengah orang sampai rumah, dia terus duduk dulu dekat sofa, okay, dia bertenang, dia guna telefon dia dahulu. Mungkin biasalah di tempat kerja tak boleh guna telefon sangat, jadi dah sampai rumah tu bolehlah tengok apa-apa yang patut. Tapi ada setengah orang pula sampai dekat rumah terus ke dapur, tak sempat salin baju, terus berkelentang-kelentong. Ada juga yang cari anak, ada juga yang belum sampai rumah lagi, dalam kereta tu dah buka telefon, cari apps yang ada apa penjualan makanan tu, terus order je sampai kat rumah kan. Tapi petang ni boleh je kongsi dengan Cik Merah, kalau anda sampai rumah, apa yang selalu perkara pertama anda buat eh? Apa-apa pun perancangan anda pada petang ini, jangan lupa ambil masa untuk diri anda sendiri. Kadang-kadang kita ni memang penat dengan kerja, dengan perjalanan lagi, jalan jam dan sebagainya. Jadi kita semestinya perlukan satu ruang yang hanya untuk diri kita sahaja. Jadi sekarang ni, kejap lagi, rehatlah fikiran anda dengan lagu-lagu yang terbaik ni di Johor FM. Kami sajikan untuk anda, lagi-lagi bersama dengan Cik Merah sehingga jam 6 petang nanti. Baik, kita meneruskan hiburan seketika. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Jom dengar Johor FM.

Wow, itu dia persembahan Anita Sarawak. Lagu yang bertajuk Sexy baru saja menghiburkan anda di Johor FM. Tadi Mera dah tanya, okay, apa anda buat, okay, apabila dah sampai rumah ni, lepas habis kerja, apa benda pertama yang kita buat? Saya dah terima respon daripada beberapa rakan pendengar. Kiriman Aina di Skudai kata, sampai rumah je Cik Mera, saya terus mandi. Sebab kalau tak mandi, rasa macam masih dekat tempat kerja. Oh, betul juga kan? Ada setengah orang macam tu juga. Sampai rumah, letak bag kat kasut, terus ke kita bilik air lah, bersihkan diri. Okay, saya pun antara orang macam tu juga. Yang kedua, ini dia kiriman Farid di Pasir Gudang pula kata, saya sampai rumah terus cari anak. Walaupun penat, anak-anak memang benda pertama yang saya nak tengok. Kemain abang kita ni, bagus. Siap kat kita kalau dengar ni, abang Farid ni bagi respon dia, mesti terharu je dengar kan. Dan satu lagi, saya terima kiriman Siti ni. Siti Rubiah, peringat kita di mana ni? Dia tak beritahu dari mana pula. Okay, Siti ni kata, sampai rumah je saya terus cari makanan. Saya tak kisah apa pun, yang penting makan dulu. Lepas makan baru fikir nak buat apa. Okay, itu pun salah satu perkara yang betul. Okay, jadi anda pula macam mana? Tapi tak apalah, apa-apa pun rutin anda petang ni, semoga petang ni semuanya berjalan dengan lancar. Jangan tergesa-gesa nak balik rumah kejap lagi. Kita santai-santai dan dengarkan Johor FM Permata Selatan.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hadap taman, istilah sumber, park view. Dalam bidang penilaian harta tanah, istilah ini sering digunakan. Istilah hadap taman atau hala taman ini membawa makna lokasi kediaman yang menghadap atau terletak bersebelahan dengan kawasan hijau dan taman. Pada masa ini, istilah ini turut digunakan sebagai nama dalam projek hartanah, kondominium atau hotel. Ayat contoh, pembeli rumah kediaman yang mementingkan ketenangan dan ketenteraman fikiran akan mencari lokasi perumahan yang menekankan konsep hadap taman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginseng Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
4: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Jam yang terakhir bertemankan saya Cik Merah menemani petang anda. Petang begini jalan raya mungkin agak sesak sedikit. Banyak-banyakkan bersabar ya. Semua nak pulang ke rumah. Ada juga yang mungkin nak ke, tak kisahlah destinasi mana yang anda nak pergi. Kita kena tanamkan banyak kesabaran dan sebelum memulakan perjalanan, pastikan kenderaan kita berfungsi dengan baiklah. Dah pakai tali pinggang keledar. Okay? Ada nak menggunakan telefon, contohnya kita nak menggunakan aplikasi yang sekarang ni GPS tu macam Waze ke Google Maps ke kan, okay, guna dahulu, tekan dahulu lokasi yang anda nak pergi, kemudian dah nampak, terus boleh fokus dengan pemanduan anda. Jangan main telefon, okay, fokus pada pemanduan, nyalakan lampu isyarat, layan aja lagu-lagu yang terbaik kami sajikan untuk anda di Johor FM. Jom kita layan lagu Rihanna, lagu yang bertajuk Only Girl untuk anda.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Itulah persembahan ultimate lagu bertajuk Amboy. Amboy, ya. Yang mana sedang memandu ni, ada lagi satu pesanan ni. Selain daripada kita selalu berpesan pada jangan bermain dengan telefon, jangan lupa nyalakan signal kan kalau nak membelok ataupun bertukar arah. Satu lagi perkara yang saya lupa nak pesan tadi adalah jangan langgar lampu isyarat. Kalau kita dah nampak lampu isyarat tu berwarna kuning, itu tanda anda berhati-hati ya. Bukannya warna kuning tu anda boleh tekan minyak berdiri dibuatnya. Tiba-tiba beralih pada merah, dah jadi ada melanggar lampu isyarat. Ini sangat bahaya. Jadi kita ni memandu tu kenalah ikut peraturan yang ditetapkan . Mudahkan urusan sekeliling agar urusan kita juga satu hari nanti dipermudahkan. Begitulah. Dan juga ada yang Mira nak kongsikan untuk anda mengenai iaitu untuk pendengar Johor FM mengenai laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru setakat jam 5 petang tadi. Kalau kita lihat untuk Skudai menghala ke pusat bandar, pergerakan kenderaan dari arah Skudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat di persimpangan dan jalan susuk utama, namun masih lagi terkawal dan lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan, namun juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan juga mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan di setiap persimpangan dan jalan utama. Untuk jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di setengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi, namun masih lagi terkawal dan lancar. Untuk Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam EDL, Stulang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Jadi untuk anda, untuk semua pengguna jalan raya, sentiasa berhati-hati dengan pemanduan anda, terutama dengan keadaan alian trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Air sekali anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Itu dia sekian perkongsian juga info trafik Merah Selitkan daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Baik, kita nak meneruskan hiburan seketika. Kita layan lagu perasaan pula. Okay? Jom kita dengarkan Ara Johari, lagu yang bertajuk Terlalu Bodoh. Untuk anda, layan Johor FM.

Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan, di mana jua anda berada, tak kiralah waktu bila anda dengarkan, pagi ke tengah hari ke mahupun petang begini ya. Nampaknya kita berada di penghujung pertemuan, anda bersama dengan saya Cik Merah. Sedikit kata-kata, jangan ukur indahnya sebuah hari dengan berapa banyak yang kita berjaya siapkan, tetapi ukurlah dengan berapa banyak syukur yang masih kita rasakan. Kalau hari ini belum sempurna, tak mengapa, esok masih lagi ada ruang untuk kita mencuba lagi. Jadi kita tutup tirai pada petang ini. Terima kasih untuk anda bersama dengan Cik Merah mendengarkan Variasi Permata sehinggalah penghujung 6 petang ni, sebab saya nak tinggalkan anda dengan dua lagu. InsyaAllah esok ke lapangan sudi-sudikan dengar juga, sebab esok malam anda akan bersama dengan saya Cik Merah untuk segmen Melodi Permata. Okey, apa saja berlaku pada hari ini, pulanglah dengan hati yang tenang kerana kita sudah melakukan yang terbaik. Dan selamat petang. Assalamualaikum. Cik Merah balik dulu. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua IKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini mengenai simpanan bukan sisa. Bayangkan simpanan seperti payung di hari hujan. Ramai antara kita selalu berkata, nanti kalau ada lebih lepas bayar hutang, saya simpan. Hakikatnya, simpanan bukan apa yang tinggal, tapi apa yang dijadikan amalan. Walau hanya RM1 hari ini, ia tetap penting. Kerana konsistensi itu, walau sedikit, adalah kunci. Setiap titisan simpanan hari ini adalah pelindung untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita di masa depan. Apabila kita ada simpanan, hati akan jadi lebih tenang, keyakinan meningkat dan tekanan seharian terasa lebih ringan. Hidup lebih yakin dan terurus. Mulakan hari ini, jangan tunggu jadi kaya kerana kekayaan sebenar bermula dari tindakan kecil yang konsisten. Jom istiqamah walau sedikit setiap hari.
2: 101.9 Layang-layang Gunung Lumut Sri Lalang.

0: Hai, saya Syira. Generasi ketiga Popia SS Ali.
1: Untuk generasi yang pertama dengan kedua masih lagi ada ataupun bagaimana?
0: Generasi pertama dah tak ada.
1: Okey.
0: Kedua masih ada, cuma dah retire.
1: Okey, tak meneruskan.
0: Ya, dan turun pada anak-anaknya.
1: Dan selepas ini, kalau misalnya Syira sendiri akan menurunkan legasi Popia ni kepada anak-anak atau bagaimana?
0: InsyaAllah, pasti. Sebab saya percaya Popia ni ada peminat dia daripada setiap umur tu. Sekarang saya berniaga pun ada anak-anak kecil yang memang suka makan Popia ni. Jadi saya pasti saya akan suruh anak-anak saya teruskan legasi ini.
1: Okey, kalau daripada tahun 50-an tu, okey, memang wujud terus Popia yang ni basah.
0: Ya,
1: okay,
0: basah
1: dan goreng. Okey. Ya. Memang terus wujud basah dengan goreng ataupun masa mula-mula dulu basah dulu?
0: Mula-mula dulu memang basah sahaja.
1: Okey.
0: Lepas tu bila generasi kedua dah mengolahnya jadi ada goreng. Jadi saya terus teruskannya lah basah dan goreng.
1: Macam Syira sendiri dan juga suami, siapa yang paling banyak membantu meneruskan perniagaan ini ataupun yang menyokong perniagaan ini?
0: Saya menjalankan perniagaan ni bersama.
1: Okey.
0: So kita memang daripada awalnya saya berkahwin dan terus kita memang together buat benda ni. Tak ada seorang kerja lain ke, tak ada. Memang sama-sama.
1: Memang inilah orang kata kerja sepenuh masa.
0: Ya, betul. Sepenuh masa. This on air.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

أهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan, mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi, tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang anak tidak perlukan nasihat yang panjang, mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi kelam. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa'anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah, amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah, dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda kini dalam zon geng malam.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Di mana pun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: أعذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Kulai 101.9 Taip Anda Indah Pura Kelapa Sawit.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hadap taman, istilah sumber, park view. Dalam bidang penilaian harta tanah, istilah ini sering digunakan. Istilah hadap taman atau hala taman ini membawa makna lokasi kediaman yang menghadap atau terletak bersebelahan dengan kawasan hijau dan taman. Pada masa ini, istilah ini turut digunakan sebagai nama dalam projek hartanah, kondominium atau hotel. Ayat contoh, pembeli rumah kediaman yang mementingkan ketenangan dan ketenteraman fikiran akan mencari lokasi perumahan yang menekankan konsep hadap taman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MUA 105.3 Air Hitam Tanjung Emas Sabah Aor.

0: 여러분 안녕하세요. Hi, sebata sehari-hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Hi, Teacher Nana.
1: Hi, Teacher Kis.
0: Okay tak Teacher Kis cakap bahasa Korea tadi?
1: Ya, apabila kamu cakap bahasa Korea, ini bahasa Korea sangat cantik.
0: Sangat cantik?
1: Ya.
0: Suka saya dengar. Baik, Teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar 알겠어요.
0: 알겠어요?
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Faham.
0: Faham. Okay. Contoh ayat, Teacher.
1: 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요.
1: Sekarang saya faham.
0: Ayat-ayat ni macam ayat yang saya kena cakap dengan Teacher lah. Okay, Teacher Nana. Sekarang check kiss yo. Ayo 알겠어요.
1: Yeah. 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Ya. Sekarang saya faham. Awak faham ke tidak tu? Cuba sebut sekali. 이제 알겠어요.
1: Ya, 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua IKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini mengenai simpanan bukan sisa. Bayangkan simpanan seperti payung di hari hujan. Ramai antara kita selalu berkata, nanti kalau ada lebih lepas bayar hutang, saya simpan. Hakikatnya, simpanan bukan apa yang tinggal, tapi apa yang dijadikan amalan. Walau hanya RM1 hari ini, ia tetap penting. Kerana konsistensi itu, walau sedikit, adalah kunci. Setiap titisan simpanan hari ini adalah pelindung untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita di masa depan. Apabila kita ada simpanan, hati akan jadi lebih tenang, keyakinan meningkat dan tekanan seharian terasa lebih ringan. Hidup lebih yakin dan terurus. Mulakan hari ini, jangan tunggu jadi kaya kerana kekayaan sebenar bermula dari tindakan kecil yang konsisten. Jom istiqamah walau sedikit setiap hari.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda.

0: Laksmana Hang Tuh.
1: Kak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

0: Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara, justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet ISO dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Sri Anwar berkata, ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Sri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala tiga kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duit Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Jarafan Permata Selatan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jarafan Permata Selatan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Okey, berterima kasih Syamito untuk edisi malam ini hari Selasa 8 September 2026 dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan insya-Allah untuk malam ini macam biasa untuk jam yang keempat ini saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi. Okey, dan anda boleh hantarkan mesti WhatsApp Jor FM ke 0129301019, 0129301019. Yang ada mungkin tengah santai-santai ibu istirahat, yang ada mungkin baru habis kerja. Okey, asal istirahat. Okey, untuk anda yang mungkin dalam kenderaan, okey, tak kira ke mana saja arah destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Yang tak sihat, semoga diberikan kesembuhan. Okey, seperti sedekala, makan ubat kalau masih keadaan yang sama juga, tak kurang-kurang juga sakitnya, jumpalah doktor. Okey, untuk dapat rawatan yang segera. Okey, dan juga salam takziah juga diucapkan kepada seluruh waris. Okey, helikopter yang nahas, helikopter yang berlaku petang tadi. Okey, dan semoga di mana kaum keluarga waris semua berikan kesabaran, kekuatan untuk menghadapi ujian ketika ini. Okey, dan difahamkan juga di mana resident ini disahkan semua mangsa nahas helikopter, iaitu perkhidmatan doktor udara FDS disahkan meninggal dunia. Okey, ya, itu kejadian yang berlaku. Okey, dan jadi sekali lagi salam takziah kepada seluruh keluarga dan juga waris yang terlibat. Okey, dan juga kepada anda, teruskan kekal setia dengarkan Juara FM. Saya nak tunaikan lagu pilihan untuk malam ini, antaranya daripada pengirim kita yang pertama untuk malam ini. Dia nak dengar lagu pilihan dia. Okey, lagu kiriman daripada Nurul Aini, nak dengarkan lagu daripada Ella dengan lagu bertajuk Kabus dan Sirna. Dan seterusnya lagu daripada Tina Renggam, nak dengarkan lagu pilihannya daripada UK, Siapa Yang Rampas Cintamu. Dan seterusnya daripada Hashim dari Pasir Gudang, nak dengarkan lagu daripada Slash dengan lagu bertajuk Taman Astakona. Terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun persekutuan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Isnin lalu dipercayai meminta serta menerima rasuah kira-kira 1.6 juta ringgit. Suspek disyaki memperdaya pemohon tanah kerajaan dalam urusan dot tapak perumahan. Pengarah SPRM Johor Dato' Hairuzam Muhammad Amin Elias Hamim berkata suspek berusia lingkungan 40-an itu dipercayai melakukan perbuatan itu antara tahun 2016 hingga 2025 lalu. Dalam pada itu, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata dalam pernyataannya menafikan penglibatan mana-mana pihak di dalam pentadbiran kerajaan negeri itu. Susulan kes kanak-kanak perempuan 2 tahun yang cedera parah akibat diserang 5 ekor anjing liar di Batu Pahat Sabtu lalu, Kerajaan Johor bakal menanggung kos rawatan mangsa adik Nur Haira Wafika Muhammad Hamizi yang kini sedang dirawat di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Omar Khalid turut berharap tangkapan ke atas 5 anjing liar terlibat dapat dibuat segera bagi memastikan haiwan tersebut bebas penyakit. Kerajaan Johor memantau rapi ke semua 17 empangan di negeri ini bagi memastikan bekalan air kekal terkawal, terutama dalam menghadapi jangkaan fenomena Super El Nino antara Oktober hingga Disember ini. Setakat ini, paras air empangan masih berada dalam keadaan terkawal serta mengikut spesifikasi teknikal yang ditetapkan. Esko Kejar Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata pihaknya turut mengadakan penyelarasan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sebagai persediaan termasuk cadangan operasi pembenihan awan OPA. Kredibiliti media arus perdana dalam menyampaikan berita sahih terus mendapat kepercayaan masyarakat sehingga kini. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Al-Ghazali berkata pengawal media kekal berperanan membantu menyampaikan maklumat mengenai dasar, bantuan serta inisiatif kerajaan kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Kelab Media Johor di Johor Bahru.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hadap taman, istilah sumber, park view. Dalam bidang penilaian harta tanah, istilah ini sering digunakan. Istilah hadap taman atau hala taman ini membawa makna lokasi kediaman yang menghadap atau terletak bersebelahan dengan kawasan hijau dan taman. Pada masa ini, istilah ini turut digunakan sebagai nama dalam projek hartanah, kondominium atau hotel. Ayat contoh, pembeli rumah kediaman yang mementingkan ketenangan dan ketenteraman fikiran akan mencari lokasi perumahan yang menekankan konsep hadap taman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Johor FM Permata Selatan Belah Batu dah pukul 10.42 minit malam untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata. Johor FM Permata Selatan dan ekoran daripada kejadian yang kita ketahui mana helikopter terhempas di Long Lelang petang tadi. Okay, ramai juga yang mungkin tidak mengetahui FDS ataupun pasukan Flying Doctor Service ini memang dah ada di Sarawak terutamanya. Okay, dan juga di Sabah. Dua negeri ini, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Dan di Sarawak, dia mula di terus diperkasakan pada tahun 1973. Dan di mana perkhidmatan itu adalah untuk doktor secara udara, secara berkala yang dilaksanakan di kawasan-kawasan pedalaman. Okay, seperti di Sarawak, itu seperti di Kapit, Miri, Ulu Baram dan juga Limbang dan kawasan-kawasan lain yang mempunyai sukar laluan mana-mana ataupun jalan-jalan yang sukar untuk diakses masuk. Jadi inilah perkhidmatan yang digunakan untuk memberikan di mana talian hayat. Okay, untuk mereka yang berada di kawasan pedalaman dan juga untuk doktor untuk membantu mereka dari segi ubat-ubatan, vaksin dan juga melakukan evakuasi kecemasan bagi penduduk yang tinggal di kawasan yang sukar diakses oleh jalan darat. Okay, dan selain itu juga di negeri yang lain juga seperti di Perak dan juga di mana kawasan-kawasan perkampungan orang asli yang sukar dimasuk juga melalui jalan darat juga ada disediakan FDS ini. Jadi itulah dia antara sedikit ringkasan berkaitan dengan FDS ini, di mana kita ketahui bahawa pasukan Flying Doctor Service ni amat cukup penting, okay, bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan pedalaman untuk mendapatkan rawatan, untuk mendapatkan perubatan mereka. Jadi inilah dia disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan tahap kesihatan anda terus berada dalam keadaan yang baik. Okey, dan juga kita nantikan juga dari semasa ke semasa perkembangan terkini ekoran di mana helikopter terhempas melibatkan pasukan Flying Doctor Service FDS yang terlibat petang tadi. Okey, baiklah. Dan kita nak terus sambung lagi untuk ruangan seleksi. Lagu pilihan yang seterusnya saya nak tunaikan daripada Azrul Amih. Nak ingatkan lagu pilihannya Iklim, Bulan Jatuh ke Riba. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Puan Azizah Nasruddin pula. Nak ingatkan lagu Freedom dengan lagu yang bertajuk Jauh dari Rindu. Dan seterusnya Zainul Abdul Hamid pula nak dengarkan Left Handed Mencari Sinar. Semuanya untuk anda di Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, hadap taman, istilah sumber, park view. Dalam bidang penilaian harta tanah, istilah ini sering digunakan. Istilah hadap taman atau hala taman ini membawa makna lokasi kediaman yang menghadap atau terletak bersebelahan dengan kawasan hijau dan taman. Pada masa ini, istilah ini turut digunakan sebagai nama dalam projek hartanah, kondominium atau hotel. Ayat contoh, pembeli rumah kediaman yang mementingkan ketenangan dan ketenteraman fikiran akan mencari lokasi perumahan yang menekankan konsep hadap taman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Okey, Johor FM Perbatas Selatan. Okey, daripada Gama dengan lagu bertajuk Bukan Cinta Satu Atau Dua. Okey, dah waktu dah pukul 11.23 minit malam. Okey, pejam celik dah pun dijamin terakhir. Okey, dan tempat 12 malam anda akan terus dibukan Mesir Ruangan Nasional FM. Okey, dengan bersama dengan GBH, geng burung hantunya. Okey, dan juga kepada anda, terima kasih banyak untuk anda yang sentiasa mendengarkan Johor FM Permata Selatan, yang sentiasa bersama Johor FM Permata Selatan dari pagi tadi hinggalah ke segmen yang terakhir. Okey, terima kasih banyak. Okey, malam memang lagu saja, itulah nama segmennya, Melodi Permata. Okey, dan esok pagi insya-Allah rakan setugas Sophie akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 12.30 hari di segmen Aura Permatanya. Okey, macam-macam yang menarik esok pagi dalam Aura Permata diteruskan lagi. Okey, bersama dengan DJ Nurlista seterusnya untuk segmen Variasi Permata, dan DJ Hakim insya-Allah esok malam akan bersama DJ Cik Merah akan bersama dengan anda. Okey, kan Hakim, DJ Hakim Khamis nanti. Okey, yang penting teruskan setia bersama Johor FM Permata Selatan. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, baiklah. Untuk saya mengundurkan diri, dan sebelum itu saya nak tunaikan lagu pilihan daripada Mimi yang berada di UTM Skudai. Nak ingatkan lagu pilihannya daripada Warham Siti Sarah dengan lagu bertajuk Kesetiaan, dan sebenarnya lagu kiriman daripada Nur Sihal. Okey, yang berada di Masai. Okey, Diari Hatimu daripada Datuk Sisi Tino Haliza, dan seterusnya lagu kiriman daripada Zailan pula. Dan akan lagu pilihannya, okey, Pergi Selamanya daripada Kamikaze, dan seterusnya lagu kiriman daripada Razali yang berada di Permas Jaya. Dan akan lagu pilihannya daripada Spin dengan lagu bertajuk Mengusung Rindu. Jadi sekian saja juga untuk malam ini, maka lengkaplah sudah untuk permintaan yang sempat saya tunaikan untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Dan insyaAllah esok malam ada lagi. InsyaAllah rakan setugas Cik Merah akan bersama dengan anda esok, okay, dalam Melodi Permata. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.

0: Bersatu Bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini mengenai simpanan bukan sisa. Bayangkan simpanan seperti payung di hari hujan. Ramai antara kita selalu berkata, nanti kalau ada lebih lepas bayar hutang, saya simpan. Hakikatnya, simpanan bukan apa yang tinggal, tapi apa yang dijadikan amalan. Walau hanya RM1 hari ini, ia tetap penting. Kerana konsistensi itu, walau sedikit, adalah kunci. Setiap titisan simpanan hari ini adalah pelindung untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita di masa depan. Apabila kita ada simpanan, hati akan jadi lebih tenang, keyakinan meningkat dan tekanan seharian terasa lebih ringan. Hidup lebih yakin dan terurus. Mulakan hari ini, jangan tunggu jadi kaya kerana kekayaan sebenar bermula dari tindakan kecil yang konsisten. Jom istiqamah walau sedikit setiap hari.
3: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan, wakarrih al-fusuqa wal-isyan, waharrim alayna as-sakhata wal-niran. بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah Hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus lapukan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dia dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan aggregate 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kitai, ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani Bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua. Selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12.06 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik National FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus National FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio National FM. Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini. Dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar National FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan yang telah pun dihantar di Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di National FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG14, Bunga Larangan. Terus bersama National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya. Ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamel Latte juga ada. Selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak tahu, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakanlah secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlahdin kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas, tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, pemandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borohantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nick Mas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borohantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu, eh.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar, sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Mendahlia Bukit Berontong, Rawang, Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor, hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH, teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi, yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki.

0: tampilan terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal, itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

pagi Kuala Lumpur, dah pun 44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal Radio RTM, dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701, dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti, dan semoga untuk pendengar GBA semoga sehat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu Best Berbagai Rentak Irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati. 5.9 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12 tengah malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi. Ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, Sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masihi, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang, tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil haram, sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semenda dan semat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Menutup perbincangan kita hari ini. Ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama, yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab duli yang mahmulia, Al-Malikul Amin, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain daripada bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Podison 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah, keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh Pram di 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam Derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM dan seperti biasa selepas ini tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata saya, Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah, apa, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian, ilmu semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor, dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita kembali dalam Tahsin Al-Ilmu, masih lagi berkisar tentang ibadah puasa. Pada segmen lepas saya sentuh tentang apa dia faedah daripada kita berpuasa. Baik, sidang pendengar sekalian, bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah antara bulan yang mulia, bulan yang suci dalam setahun. Jadi Allah Ta'ala mengkhususkan bulan ini untuk ibadah puasa supaya kita ni akhirnya memenuhkan bulan ini dengan amal-amal ketaatan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, kalau kita tengok orang tiba-tiba jadi baik, jangan kita kata, kau ni mentang-mentang Ramadan jadi baik. Memang itulah yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan, dia macam bulan untuk kita ni selenggara semula kita punya diri, hati kita, perangai kita, akhlak kita, hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan semua orang. Antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan, supaya kita ni dapat penuhkan dengan ketaatan, tambahkan lagi sedekah kita, tambahkan lagi tilawah, zikir kita dan sebagainya. Akhirnya bila habis bulan Ramadan, kita jadi orang yang baru. So itu yang kita nak, kan? Jadi bulan Ramadan ni jangan sisihkanlah, kan? Penuhkan dengan amal ibadat. Saya tertarik dengan ada seorang ayah ni. Dia tahu Ramadan dah dekat. Jadi apa dia buat? Sebelum Ramadan lagi, dia dah beli siap baju-baju raya anak isteri dia. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak payah fikir dah nak beli baju raya apa, sebab dah siap. Jadi senang pendengarkan, boleh juga amalkan benda ni. Bulan Rejab dan Syakban inilah bulan kita latih untuk berpuasa, dan kita persiapkan barang-barang untuk sambut hari raya nanti. Jadi bila masuk bulan Ramadan, tak perlu sibuk-sibuk nak pergi kedai dan sebagainya, sebab masa tu pun ramai orang, kan. Jadi kalau kita pergi, banyak buang masa sebenarnya. Boleh fokus ibadah khusus dan ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dapat sesuatu pada hari ini. Bertemu kita lagi pada segmen yang akan datang, dibawakan khas eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: jangan gaduh-gaduh. Kita tak boleh menghina keturunan orang. Memang dia tidak ada bapa. Mak dia mengandung tanpa suami, betul. Tapi itu bukan salah dia. Dia tak salah. Dia bacaannya bagus, orangnya bagus, silakan. Allah kata, aku tidak melihat keturunan kamu. Tapi manusia hari ini, dia suka melihat keturunan. Nabi sebut, ada dua sifat orang kafir. Yang manusia, orang Islam mengikut, mewarisi dua sifat orang kafir ini. Apa dia? Pertama kata Rasulullah, dua sifat orang kafir yang kita ikut. Pertama, menghina keturunan orang. Menghina keturunan orang adalah sifat orang kafir. Jangan hina. Tak padan dengan bapa penyamun, ada hati nak mengorat anak orang. Hei anak penyamun, haram. Itu sifat orang kafir. Yang lepas tu lepas. Jangan tengok keturunan. Menghina keturunan itu adalah sifat orang kafir. Yang kedua kata Rasulullah, sifat orang kafir itu apa dia? Wan niyahah alal mayyit, orang yang meratap di atas mayat. Orang yang meratap pada mayat itu adalah sifat orang kafir. Akak-akak jangan meratap. Ustaz, kalau suami saya meninggal, kalau saya menangis, boleh tak ustaz? Menangis boleh. Rasulullah pun menangis. Anak baginda meninggal. Mana ada orang ketawa bila menangis? Menangis tu fitrah. Anak meninggal. Tak apa. Mana ada orang ketawa? Kenapa Kak Leha? Suami meninggal. Dia ni tak makan ubat ke apa? Wayar putus ke apa ni? Menangis tu boleh. Sebab ada yang kata tak boleh jatuh air mata atas mayat. Nanti mayat kena seksa. Bila dah dikapan mayat, tinggal kepala je belum dibalut. Tukang mandi mayat cakap, okey ahli keluarga, waris-waris, kalau nak tengok mayat, buat kali terakhir silakan ya. Baris. Anak mencium mayat ayah. Beratur nak cium. Masa hidup tak nak cium. Tak beratur pula nak cium ayah. Sampai giliran isteri, lap air mata tu, lap. Jatuh tak mayat, seksa nanti kan. Jenuh lap. Lap keluar balik. Keluar balik tu imam. Lap untuk dia. Mana ada diseksanya dengan sebab air mata jatuh. Yang diseksanya sebab meratap. Baik, menangis tak salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya ialah berbiji-biji sebab. Apa dia? Haram. Ustaz, kalau ada orang macam tu nak buat jenuh ustaz, angkat dia, tak ke jalan. Haram. Nombor dua, yang tak bolehnya apa? Digoncang-goncangnya mayat. Ayah! Bangun ayah! Ayah! Buatnya ayah tu bangun, kau pula mati kan? Ayah, apa? Itu dia. Dua mayat petang tu, padan. Jangan digoncangnya mayat, ditoloknya mayat. Ayah! Itu pun dilarang. Yang ketiga, meratap. Abang. Maaf Kak Leha bang. Abang, dia dah mati Kak Leha. Oi, siapa nak jaga saya bang? Abang cakap nak sehidup semati dengan saya. Kenapa abang mati dulu? Abang kata nak jaga, siapa nak jaga saya bang? Tu imam jawab, saya ada. Buatnya mayat tu hidup balik. Oi, tu bukan imam sini lah. Ni di Afrika ni tuan-tuan. Imam sini okey. Mana dia tu imam tadi tuan-tuan?
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Pagi ini saya Saufi Haji Nawawi kembali menemani anda di ruang udara Johor FM. Mana lagi lah kan kalau bukan di frekuensi pilihan anda ketika ini 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Yap, saya kesorangan pagi ini. Jadi semoga anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami lah. Semoga anda akan terus kekal ceria, terus bertenaga. Yang mana nak mulakan tugasan pagi ni kan, nah, macam biasalah kita mulakan rutin harian kita kembali seperti asal lah, seperti sedia kala. Ha, yang mana kita lakukan saban hari, itulah dia yang kita lakukan. Kadang-kadang ada mula rasa macam jemu juga, tapi nak buat macam mana, inilah dia kehidupan kita, apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu laksanakan demi mencari rezeki. InsyaAllah semoga terus kuat dan tabah. Okay. Baik, banyak koleksi lagu-lagu akan saya kutarakan. Ada cerita menarik, boleh WhatsApp kami 0129301019 dengan tanpa untuk anda sekarang. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Daripada Alia dan juga Ben, itu dia permata untuk anda. 6.42 minit pagi waktu sekarang. Safi Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Pagi ini, saya nak mengajak anda untuk sama-sama kita berfikir satu perkara lah. Bukan apa. Ni kadang-kadang, ini pengalaman lah. Pengalaman untuk orang yang memandu ke kan. Ataupun kalau tak memandu pun mungkin dia ada kaitannya juga. Kenapa ada sesetengah orang bila memandu tu, dia macam, pernah tak pernah rasa tak? Dia macam ada masalah peribadi dengan kita. kan soalan macam ada masalah peribadi pula, padahal tak kenal pun kan. Siapa memandu, tak kisahlah yang ada kat depan kita ke, yang ada kat belakang kita ke. Sebagai contoh lah ni, sebagai contoh. Apa kata, kita berada di depan sekali kan, lampu hijau. Lampu merah. Kita kan berada di depan sekali. Jadi bila lampu hijau je, baru hijau, kadang-kadang ialah ada orang, mungkin dia betul-betul memang ada yang leka. Sebab tu saya pernah cakap juga sebelum ni kan, kalau boleh janganlah kita, adakah kita tak boleh langsung tak buat apa-apa. Menanti, tunggu je. Tunggu, tengok, tenang. Tak payah ambil info ni. Kadang-kadang lampu merah sekejap je, dah capai handphone, dah scroll kita punya handphone dah. Kalau boleh tinggalkan, jangan pegang telefon langsung. Okay, baik. Jadi bila lampu mula hijau je, belum sempat nak tekan minyak ke, belum sempat nak lepas brake apa semua, dah kena horn daripada orang belakang. Jadi ianya penting untuk 1, 2, 3 saat yang pertama tu penting untuk memastikan jalan itu betul-betul selamat. Jadi bila dah kena horn tu, dia tak habis kat situ. Kadang-kadang dia tak habis kat situ. Kadang-kadang orang tu terus je, kita jalan, dia potong kita, cara dia potong tu pun macam nak mengimpit sikit. Dalam hati kita tiba-tiba kita rasa, bang, kita tak pernah jumpa kan sebelum ni kan, tapi kenapa macam rasa begitu marah sangat kat saya ni. Tapi sebenarnya benda ni lah yang mengajar kita satu perkara. Dalam sehari ni memang akan ada orang yang buat kita marah. Akan ada orang yang boleh buat kita marah. Ada orang, sebagai contoh lah, macam yalah, kita beratur orang potong barisan ke, mungkin ada orang bercakap kasar dengan kita ke, mungkin ada orang yang bagi kita satu ayat cakap dan buat kita terasa. Jadi persoalannya, kita nak bagi orang tu, adakah kita nak bagi orang tu kuasa sebenarnya untuk menentukan mood kita? Daripada kita hari kita kena, waktu kita kena, contoh kalau pagi tu sampai ke malam kan, dia memang akan buat kita marah je. Jadi padahal dia buat kita marah tu tak lama pun, dalam 5 saat je. Tapi kita mungkin boleh menyimpan rasa kemarahan tu dalam tempoh yang lama. Mungkin daripada kena apa 5 saat tadi menjadi 5 jam. Yang ruginya kita. Jadi kalau kita pagi ni kita buat sesuatu, ada orang buat sesuatu yang menyakitkan hati kita, terus bersabar, tenang, maaf, boleh lupakan terus, biarkan ianya berlalu. Kita teruskan dengan mood kita. Kalau mood kita pagi tu tengah okey, semoga ianya akan terus okey je lah kan. Tapi yelah, bukanlah sebab kita kalah sebenarnya. Bukanlah kita nak kata kita kalah. Mengalah tu bukan kalah. Abang kata lagu Aris Ariwatan kan, mengalah bukan kalah, pergiku bukan lari. Macam itulah kan. Tapi sebab kita ada benda yang jauh lebih penting untuk kita fikirkan, untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan pagi tu. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan lah segala-galanya baik-baik saja untuk anda, pendengar setia kami di Johor FM. Ini dia, kita ada kiriman juga daripada Kak Noraini HR. Katanya, jangan biarkan kita terlalu sedih atas satu pintu yang Allah tutup, sampai kita lupa untuk melihat 10 lagi pintu yang Allah sedang bukakan untuk kita. Selamat pagi semua. Ini kiriman daripada Kak Noraini. Suka saya ayat ni. Terima kasih Kak Noraini. Ini dia, kita ada Lady Gaga dengan Poker Face untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Anda masih lagi terus ceria bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Saya Safia Jinawawi bersama-sama dengan anda. Kesorangan pagi ni, ya ada yang bertanya betul mana Cik Kis dia cuti. InsyaAllah sepanjang minggu ini saya akan sendirian. Semoga anda juga akan terus akan lekat jugalah. Okay. Baik, mendengarkan siaran kami. Daripada Wakna Parayani katanya, pagi ni syukur Alhamdulillah semua anak-anak murid sekolah. Perkongsian daripada Wakna ni, semua anak-anak murid sekolah menengah di kawasan Parit Yani, Parit Senah, Parit Suratman, Sri Bengkal dan kawasan sekitarnya telah dapat menggunakan bangunan sekolah menengah yang baru di Pekan Parit Yani. Alhamdulillah, sekolah menengah Suria Jaya, penantian yang ditunggu-tunggu selama ini, sekalung tanah diucapkan pada semua pihak yang terlibat sehingga terbinanya sebuah bangunan sekolah menengah Suria Jaya untuk kemudahan anak-anak belajar sekolah yang berdekatan dengan tempat tempat tinggal di sini lah. Okay, baik, apapun tahniah kejapkan sekali lagi. Kita nak teruskan lagi buruan untuk anda. Ada lagi perkongsian yang lain nanti kita akan bawakan. Okay, KOI Air Seni, terus dengar Johor FM.

0: Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Niatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntun jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JPBM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenalan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat.

0: berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Perkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran peluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan East 1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan impor barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses

lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Kita berada di jam yang kedua Aura Permata pagi ini. Sofi bersama-sama dengan anda. Selalu ada partner kan, selalu nak sebut Sofi dengan Cik Ikis. Tapi pagi ini saya seorang saja untuk anda, menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Okay? Baik, kejap lagi kita cuba dapatkan Inspektor Norlija untuk kita ketahui keadaan semasa lalu lintas di sekitar Bandar Johor Bahru. Ada perkongsian menarik, ada kiriman di WhatsApp kami. Boleh hantarkan ke talian 012-930-1019. Masdo, kasih dan sayang untuk anda. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Bella, Inspektor Nong Lijar telah pun bersama saya di talian untuk kita ikuti keadaan semasa lalu lintas di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Bagaimana Puan dengan laporan pagi ini? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 8 September 2026 iaitu hari Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 297 kes kemalangan dicatatkan dengan dua kes kemalangan maut melibatkan dua kematian berlaku di daerah Keluang. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar Kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berjalan lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin perlahan. Namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan menghala ke pusat bandar dikesan semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala pergerakan kenderaan menuju ke Kota Tinggi masih lagi berlancar. Di Tamak Jauh pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas mengenai BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke mengenai BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Sudang Laut, Sejalan Bukit Senyum masih lagi berlancar. Pada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kalangan Johor di talian 0722129999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Nong Lijar atas laporan trafik sebentar tadi. Nantikan sekejap lagi kita ada berita Johor FM tepat pukul 7.30 pagi. Salam muzik dengan pusaka untuk anda terus dengar Johor FM.

0: wajib telah ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kesakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Radio Brita. Baik, sedikit lagi untuk klik tajuk berita pagi ini. Nur Haira sudah sedar, doakan kembali sehat. Okay, kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun yang parah diserang 5 anjing liar di kampung Tambak Peserai, Batu Pahat Sabtu lalu dilaporkan sudah sedar. Berita lain, ini juga berkaitan dengan anjing liar. Johor lancar operasi tangkapan besar-besaran di Batu Pahat. Dan kita beralih ke berita lain. Kontraktor mengaku salah ke muka dokumen palsu projek Felda. Kontraktor yang didenda RM20,000 oleh Mahkamah Session di sini mengaku bersalah atas dua pertuduhan mengemukakan dokumen palsu bagi mendapatkan projek menurap jalan dan menaik taraf sistem perparitan sebuah Felda berjumlah RM5 juta 3 tahun lalu. Dan akhir sekali, Datin parah dipukul dengan kayu golf anak saudara direman. Di Batu Pahat, seorang wanita direman 5 hari oleh Mahkamah Magistrate kerana disyaki mencederakan ibu saudaranya menggunakan kayu golf dalam kejadian cubaan samun di sebuah rumah di Parit Raja semalam. Difahamkan suspek yang berusia 28 tahun itu dipercayai bertindak demikian kerana terdesak untuk membayar hutang. Perintah reman ke atas suspek dikeluarkan oleh Magistrate Aimi Nawar Muhammad Osman bagi membolehkan polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Baik, itu antara yang sempat saya kongsikan waktu ini. Ada lagi berita-berita lain yang menarik akan saya bawakan untuk anda di jam yang seterusnya. Kita beribu seketika Ida Izrin dan juga Din Manjo, adik saya, habis okay, untuk anda. Terus dengar Johor FM.